selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 30 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Sahabat Iktus, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami boleh merasakan udara yang segar, udara yang bebas kami hirup tanpa tekanan. Terima kasih untuk kasih sayangmu lewat orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk kekuatan untuk kami bisa menapaki hari ini dengan semangat baru darimu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, memberikan kekuatan setiap kami, setiap pendengar yang pagi ini bergabung bersama kami. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami memiliki hidup yang berkenan di mata Tuhan dan hidup yang membawa berkat bagi sesama kami. Kami ingin menyerahkan Tuhan untuk seluruh pelayan radio itu sepanjang pagi, siang hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong setiap anak-anakmu yang melayani dan setiap pendengar yang mendengarkan, agar kami bersama-sama boleh merasakan berkat Tuhan, kekuatan Tuhan lewat sapaan kami, baik melalui siaran firman maupun program-program acara yang sudah kami siapkan, lagu-lagu yang boleh kami putarkan, agar membawa keberkahan bagi banyak pendengar sahabat Iktus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh

Selamat pagi sahabat Iktus. Hai, halo. Senang sekali saya menyapa sahabat Iktus di Minggu pagi hari ini. Semoga semuanya sudah stay tune bersama kami di 96.5 FM dimanapun Anda tengah bersama Radio Iktusnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi. Udara yang tentunya segar ya, kalau pagi itu bisa kita manfaatkan untuk kebugaran tubuh kita. Kita ucapkan syukur karena hari baru yang Tuhan sediakan buat kita dan melengkapi kebahagiaan Anda. Lina akan menemani sahabat Iktus di Happy Sunday kali ini dengan serangkaian pujian dan lagu-lagu indah yang pastinya memberkati kita. Selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Tikus, lagu yang baru saja kita simak tentunya bisa mengurangi rasa penat yang sudah kita rasakan sepanjang hari Senin sampai dengan Jumat Sabtu gitu ya. Minggu adalah waktu kita bisa bersantai sejenak, bisa juga menjadi waktu bebas dari rutinitas untuk kita bisa melakukan hal-hal yang belum sempat kita kerjakan. Akhir pekan juga bisa digunakan untuk belajar keterampilan baru loh, atau mengejar minat yang tidak terkait dengan pekerjaan. Mungkin juga sekedar hobi, wah akhir pekan aku mau mancing, boleh juga. Jangan lupa ibadah dulu ya, dan sediakan waktu dulu untuk keluarga, untuk Tuhan. Juga kalau mau nonton bioskop, cocok banget di rumah aja nontonnya, boleh juga ya. Nah, atau mungkin juga janjian dengan seseorang, pokoknya bikin happy gitu ya. Makin happy, saya temani sahabat dengan lagu-lagu pujian berikutnya, masih di Happy Sunday kali ini. Dan inilah lagu untuk sahabat Iktus.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Dim, gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
3: Lagi ngelamun apa, sayang?
2: Serius, aku nemu tempat impian.
3: Tempat apa?
2: Susan Spa and Resort Bandungan.
3: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
2: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah. Buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
3: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
2: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
3: Lalu kalau lapar gimana?
2: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
3: Menarik. Terus akadnya?
2: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
3: Wah, mewah banget.
2: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
3: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
2: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
3: Berarti, kita bikin kenangan di tempat ini ya?
2: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
3: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
2: Catet ya, 0819-1971-1766.
3: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
4: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
5: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
6: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M Plus.
5: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M Plus? Piye toh iki?
6: Aduh, Nenek ini. 3M Plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, Tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
5: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
6: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
5: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

Masih di Happy Sunday, Lina menemani Anda di suasana pagi hari ini. Buat sahabat yang mungkin baru bangun tidur, jangan lupa cukupkan air putihnya ya. Hari ini 8 gelas sehari dong ya, kalau lebih juga gak apa-apa. Jangan lupa sediakan waktu untuk Anda bisa olahraga sejenak. Biasanya kalau Senin sampai Sabtu olahraga enggak? Wah, jarang-jarang ya. Sabtu biasanya ada waktu, ada yang kerjanya setengah hari ya. Kalau Minggu full nih libur, boleh loh ya. Menikmati akhir pekan itu bisa membantu menciptakan batas yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Mendukung keseimbangan hidup yang lebih sehat ya. Buat sahabat itu semuanya, jangan lupa untuk tetap bisa menggunakan waktu akhir pekan untuk hal-hal positif yang bisa membuat suasana hati Anda lebih bahagia. Jadi saat Anda kembali beraktivitas atau bertugas di awal pekan nanti, fresh lagi. Kenapa? Akhir pekan sudah kita gunakan untuk hal-hal baik untuk tubuh kita, untuk hati kita. Yuk kita simak lagi lagu pujian berikutnya, masih di Happy Sunday.

0: Iya, iya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, iya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125008 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Iktus. Kembali lagi Lina menemani sahabat. Lagu-lagu tadi semoga bikin Anda happy beneran ya. Nah, kalau Anda itu happy di weekend, tidak hanya sekedar ucapan ya, tetapi juga mewakili sebuah filosofi tentang pentingnya meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan aktivitas yang membawa kebahagiaan di luar rutinitas kerja atau kuliah atau sekolah. Ini tentunya harus kita lakukan. Apa sih yang belum Anda lakukan di sepanjang hari-hari yang terlewati? Nah, akhir pekan bisa Anda gunakan sebagai waktu yang tepat untuk menyalurkan hobi Anda. Tapi jangan lupa, memberikan waktu spesial untuk Tuhan itu penting ya. Jiwa rohani kita perlu diisi dengan firman-Nya ya, dengan sentuhan-sentuhan kasih dari Tuhan, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa ya, sahabat Iktus, tak terasa waktu yang batasi kita. Lina ucapkan terima kasih ya untuk kebersamaan sahabat. Selamat menantikan acara kami berikutnya. Tetap sukacita di minggu hari ini. Jumpa kembali di sepekan yang akan datang di acara yang sama. Shalom, selamat berakhir pekan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, pendengar radio siaran Iktus, dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, diundang kehadiran jemaat dalam acara Karangsaru Bernyanyi pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2026 pukul 11 siang. Yang kedua, pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 3 September 2026 pukul 18.30 di Balai Immanuel bawah. Yang ketiga, Karangsaru Morning Blessing akan diadakan pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 5.30 di Gedung Gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Eva Celia Otniel STH. Anggota jemaat dan simpatisan dimohon untuk hadir. Yang keempat, diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan Sola Fide pada hari Senin 7 September 2026 pukul 6 sore di Balai Immanuel bawah. Pembicara Pendeta Angga Prasetya MDiv. Kelima, Gathering Single Fellowship akan diadakan pada hari Minggu 13 September 2026 pukul 11.30 di ruang ibadah lantai 2 Karangsaru 14 dengan pembicara Ibu Ervina.

terbuka untuk umum. Yang keenam, anggota jemaat dan simpatisan usia dewasa yang berusia 30 sampai 60 tahun atau sudah menikah diundang untuk hadir di workshop cara community Jumat 11 September 2026 pukul 18.30 dengan tema Charging Mood. Pembicara Ibu Betty Octavia Andriani STH, tempat Karang Saru 14 lantai 2. Disediakan aktivitas untuk anak-anak. Mari datang berkumpul dan bertumbuh bersama dalam kasih Kristus. Demikian warta lisan jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.

0: Jemaat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Saya juga menyapa umat Tuhan yang hadir beribadah melalui tayangan YouTube live streaming ataupun yang beribadah melalui radio siaran Iktus. Kembali kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh kembali beribadah, duduk bersama-sama di tempat ini, memuji Tuhan, merenungkan firman, menaikkan doa-doa kita. Kita tentu mengerti kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin ada sebagian di antara kita yang juga kondisinya tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Dan salah satu kekuatan, pertolongan yang Tuhan berikan adalah melalui komunitas. Dan kita bersyukur kita diberikan komunitas di tempat ini, di GKI Karangsaru. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang komunitas. Tema kita adalah tentang panduan hidup bersama. Kita mau belajar dari surat Paulus di dalam surat Roma. Dan kita akan bersama-sama melihat apa yang menjadi perkataan firman tentang panduan hidup berkomunitas. Kiranya ibadah pada hari ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita, dan juga terus menolong kita untuk semakin serupa Kristus. Mari kita lanjutkan ibadah kita bersama pujikan bahasa cinta.

kita meminta Tuhan untuk mengajari pada kita bahasa cintanya. Tapi bukankah seringkali kita justru gagal untuk mencintai Tuhan? Seringkali kita sudah tahu apa yang jadi perintah Tuhan, tapi kita gagal melakukannya. Kita tahu apa yang jadi larangan Tuhan, tapi justru kita langgar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus memohon pengampunan dari Tuhan. Dan hari ini, Tuhan kembali berikan kita kesempatan untuk mengaku dosa, memohon ampun kepadanya. Mari kita mengambil waktu hening sejenak, mengakui segala dosa, kegagalan, dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sadar bahwa kami manusia berdosa yang seringkali gagal untuk mencintai Tuhan. Justru kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Tuhan, Engkau mendengar setiap pengakuan dosa yang telah kami panjatkan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami menjauhi larangan Tuhan, mematuhi perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan mengampuni kami karena pengorbanan Kristus yang sempurna di salib itu telah melayakkan kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk terus dikuduskan, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, menjauhi larangan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: bagi setiap kita yang sudah mengaku di hadapan Tuhan, kini dengarlah anugerah pengampunannya yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, panjang sabar, dan penyayang. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bagi kita.
2: Terpujilah Kristus.
0: Marilah kita bersyukur atas pengampunan yang telah kita terima dengan salib.

Ya, sungguh kita berbahagia karena telah diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Kita tidak hanya salam damai, tapi juga saling menanyakan kabar kayaknya tadi ya. Mari kita melanjutkan ibadah kita bersama memuji Tuhan. Jadilah berkat bagi tanah airmu.

0: Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta, kami bersyukur karena anugerah-Mu terus nyata dalam hidup kami. Dan salah satu bukti anugerah-Mu yang nyata adalah ketika kami boleh duduk bersama di tempat ini, memuji Tuhan, beribadah kepada-Mu, dan kami juga akan bersama-sama merenungkan firman. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh memimpin setiap kami, membuka hati kami, sehingga kami boleh bersedia untuk menerima firman-Mu dan juga dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, bacaan kita hari ini diambil dari Roma. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Ayat yang ke-9 akan saya bacakan. Ayat yang ke-10 nanti minta tolong jemaat yang membacakan. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Jauhilah yang jahat, berpautlah pada yang baik.
1: Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
0: Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu di dalam hidupnya. Haleluya.

Jemaat sekalian, saya kira setiap kita tidak asing dengan kata komunitas. Benar? Biasanya orang-orang bersatu membentuk satu komunitas itu karena mereka punya kesamaan tertentu. Nah, di dunia ini ada banyak sekali orang yang punya kesamaan. Sehingga tidak heran kalau di dunia ada banyak sekali komunitas yang bisa kita saksikan. Atau mungkin kita juga bergabung di dalamnya. Beberapa komunitas di Indonesia misalnya, coba kita lihat sama-sama ya. Ada komunitas ini misalnya. Ini komunitas apa, jemaat? Komunitas orang-orang pecinta Vespa ya. Bukan komunitas Vespa, motornya gak bisa membuat komunitas. Komunitas orang-orang yang cinta Vespa atau mungkin koleksi Vespa, mereka punya kesamaan, sama-sama suka dengan Vespa. Atau mungkin komunitas ini. Ini komunitas apa ini? Sudah ada tulisannya. Itu komunitas Otter Indonesia. Ini komunitas orang-orang yang cinta berang-berang. Mereka belajar cara merawat berang-berang, mereka saling berbagi ilmu tentang berang-berang. Tapi mereka tidak menjadi berang-berang ya. Atau ada juga satu lagi, ini sekalian untuk kuis nih Bapak Ibu Saudara. Ini khusus ibadah jam 6, kalau bisa menebak ini komunitas apa, bisa dapat voucher kantin. Nanti yang bisa jawab tolong angkat tangan dulu ya, jangan langsung bersuara ya. Nah, ini komunitas apa ini? 3, 2, 1, oke hangus ya. Habis ya. Oke, tidak ada yang tahu ya. Komunitas apa ini Lukas? Komunitas bapak-bapak berbaju biru? Bukan, ini namanya komunitas orang-orang bernama Bambang. Wah. Jadi ternyata ada komunitasnya juga ya. Di sini ada yang namanya Bambang mungkin. Oh, bisa gabung ya. Saya kapan-kapan kalau misalkan ada kesempatan menghadiri acaranya, saya mau datang-datang lalu panggil, Pak Bambang, semuanya nengok nanti. Ah, itulah komunitas yang ada di Indonesia. Masih ada banyak lagi pastinya ya. Dan kalau kita lihat, komunitas itu menggabungkan diri karena mereka punya kesamaan. Entah ini kesamaan nama, kesamaan hobi, kesamaan kesukaan, latar belakang, dan sebagainya. Namun, ada satu komunitas yang bersatu bukan sekedar karena kesamaan tertentu. Bahkan di dalamnya orang-orang yang berbeda, tapi mereka dipersatukan. Apakah itu komunitas itu adalah ini? Oh, GKI Karangsaru, betul. Tapi ini maksudnya menggambarkan komunitas gereja. Gereja berbeda dari komunitas pada umumnya, Bapak Ibu Saudara. Gereja berisi orang-orang berdosa yang berbeda satu sama lain, tetapi dipersatukan oleh Kristus. Artinya Kristus ada di atas kesamaan, Kristus ada di atas kesukaan. Dan itulah yang mempersatukan. Makanya gereja juga seringkali disebut sebagai tubuh Kristus. Nah, karena isinya orang-orang yang berbeda, orang-orang berdosa pula, maka langsung muncul satu masalah atau banyak masalah. Ada konflik karena berbeda, ada pertentangan karena berbeda, ada masalah, perpecahan, ketidakpedulian, dan sebagainya. Karena ada banyak potensi konflik, ada perbedaan, maka perlu ada yang namanya panduan dalam hidup bersama, khususnya di dalam komunitas tubuh Kristus. Panduan ini harus dilandaskan oleh Injil Kristus. Dan itu semua bisa kita saksikan di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan sendiri, kalau kita baca firman Tuhan, kita akan menjumpai banyak sekali ternyata panduan-panduan hidup bersama yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan beberapa di antaranya kita bisa lihat dalam bacaan kita hari ini. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Sebelum kita masuk ke dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10, kita perlu mundur dulu sedikit ke bagian awalnya, yaitu Roma 12 ayat 1 sampai 2. Boleh nanti saya akan membacakan tulisan yang berwarna putih. Nanti Bapak Ibu Saudara tolong membacakan tulisan yang berwarna merah ya. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Se
sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, umat Tuhan, bagian ini penting untuk kita pahami dulu sebelum kita masuk dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10. Jadi, setelah umat Tuhan, manusia berdosa itu ditebus dan menjadi milik Tuhan, Paulus menyatakan di ayat 1 begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Paulus tidak berkata gini, kamu sudah ditebus, persembahkan dompetmu, persembahkan Ferrarimu atau persembahkan rumahmu, persembahkan tenagamu, waktumu. Tidak dimulai dari situ, tapi dimulai dari persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa? Karena kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita, maka yang lain akan mengikuti. Entah dompet, entah waktu, entah tenaga, dan sebagainya. Dan setelah mempersembahkan tubuh bagi Allah, di ayat 2 ada perintah untuk menjalani hidup yang terpisah dari dunia. Perintah untuk menjalani hidup yang terpisah dari dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Loh, kalau terpisah dari dunia, berarti lebih baik saya pergi keluar angkasa dong. Nah, bukan dunia dalam arti seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini dunia yang dimaksud adalah tentang cara pandang, nilai hidup, tindakan-tindakan yang berasal dari nilai-nilai dunia. Dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi ada perubahan yang sangat berbeda ketika seseorang itu percaya kepada Kristus, mempersembahkan tubuh. Ini adalah tentang pembaruan budi. Nah, kata pembaruan sendiri di sana kalau dalam bahasa aslinya menggunakan kata metamorfoo. Mungkin kita lebih familiar dengan kata metamorfosis, berubah dari yang dulunya ulat kemudian jadi indah seperti kupu-kupu. Dan mempersembahkan diri bagi Allah itu berarti beriringan dengan pemisahan diri dari dunia. Jadi setiap kita yang sudah mengaku percaya Kristus, yang sudah menjadi umat tebusan Allah, kita ini disebut kudus bukan hanya secara status, tetapi dalam kehidupan, interaksi dengan sesama, kekudusan itu juga seharusnya bisa tampak. Sebagai ringkasannya atau kesimpulan, ayat 1 sampai 2 ini bicara tentang relasi dengan Tuhan. Jadi relasi dengan Tuhan itu harus beres dulu. Barulah di ayat-ayat selanjutnya Paulus menuliskan tentang relasi dengan sesama. Dan relasi dengan sesama dalam hal ini bicara tentang relasi dengan sesama anggota tubuh Kristus. Kalau kita baca keseluruhan Roma pasal 12, kita akan melihat banyak sekali ternyata panduan-panduan hidup bersama yang tertulis di dalamnya. Tapi hari ini kita hanya akan mendalami dua hal saja. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, kita memulai dulu dengan ayat yang ke-9. Roma 12 ayat 9a khususnya ya. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Boleh kita ulangi bersama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Nah, ayat 9a ini sebenarnya lebih cocok kalau kita lihat sebagai judul, dijadikan sebagai judul, belum masuk kepada perintahnya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Paulus menambahkan frasa tulus ikhlas setelah kata kasih? Bukannya sudah jelas ya, kalau misalkan bicara tentang kasih, ya pasti tulus ikhlas dong. Kenapa harus ditambahkan frasa tulus ikhlas segala? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami dahulu budaya pada masa itu. Jadi frasa tulus ikhlas itu berasal dari bahasa Yunani. Anupokritos ini kata yang berkaitan dengan kepura-puraan. Kalau mengacu di luar Alkitab, kata anupokritos ini merujuk pada topeng yang digunakan dalam budaya teater Yunani Romawi pada waktu itu. Jadi dalam teater itu pemerannya akan pakai topeng warna putih. Yang satu topengnya itu berbentuk mulutnya itu huruf U seperti orang tersenyum. Itu namanya komedi. Oh, komedi banyak lawakannya, leluconnya ya Lukas ya? Bukan. Komedi itu berarti happy ending. Jadi dari atas lalu turun lalu naik lagi.
Nah, yang satu lagi pemerannya mengenakan topeng dengan wajah atau mulut berbentuk huruf U yang terbalik. Itu namanya tragedi. Tragedi itu sad ending. Jadi dari bawah, lalu dia naik, lalu dia turun lagi. Itu pemeran teater mengenakan topeng. Tapi tidak hanya dalam teater ya. Kalau kita lihat orang-orang Kristen zaman sekarang, bukankah seringkali orang-orang Kristen juga mengenakan dua topeng ini ya? Ada yang dalam hidupnya mengenakan topeng komedi. Jadi selalu kelihatannya baik terus. Sukacita, bahagia terus. Padahal mungkin rumah tangganya sedang berantakan. Keuangannya sedang bermasalah. Tapi ketika masuk gerbang gereja, menjalin hidup bersama, topengnya dipakai. Karena gengsi, karena takut dihakimi. Sehingga ketika bicara sama orang lain, wah puji Tuhan, luar biasa, saya tidak pernah sedih, saya selalu berbahagia. Tapi sebaliknya ada juga yang sering mengenakan topeng tragedi. Wah itu kalau ngobrol sama orang, kayaknya kok hidupnya sedih terus. Selalu merasa dirinya korban. Atau bahasa kerennya playing victim. Tiap kali ngobrol sama orang ceritanya sedih aja. Supaya dapat belas kasihan orang, supaya dikasihani. Padahal mungkin ada kesalahan dia juga di dalamnya. Mungkin dia justru yang membuat orang sedih. Nah, kepada kita semua, Paulus berkata, anupokritos, jangan mengenakan topeng dalam kasih. Kalau dalam terjemahan baru yang pertama itu dikatakan, jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi topengnya harus dibuka, dibuang, sehingga diri yang sesungguhnya itu terlihat. Buka topeng, tunjukkan kasih yang tulus ikhlas. Anupokritos, boleh kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Anupokritos, wah dapat satu kosakata Yunani, lumayan. Lalu pertanyaannya, kalau judulnya adalah kasih yang tulus ikhlas, kemudian apa wujud kasih yang tulus ikhlas itu? Nah di sini kita baru lihat sama-sama panduan hidup bersamanya. Itu ada di ayat 9b sampai yang ke-10. Panduan hidup bersama yang pertama adalah melekat pada kebaikan. Roma 12 ayat 9b. Saya akan bacakan. Jauhilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Nah di dalam bahasa aslinya dikatakan begini. Bencilah yang jahat, melekatlah pada yang baik. Apa bedanya? Kalau kita perhatikan kata bencilah di sana, itu menggunakan kata apostugeo, Bapak Ibu Saudara. Apostugeo. Apostugeo di sini bisa digunakan atau merujuk kepada perasaan jijik terhadap sesuatu. Apostugeo, jijik terhadap sesuatu. Apakah jemaat di sini pernah punya perasaan apostugeo terhadap sesuatu? Jijik. Biasanya reaksi kita gimana kalau jijik? Atau kalau orang Jawa gila nih gitu ya. Pernahkah kita punya perasaan apostugeo? Yang pernah katakan amin. Saya pernah melihat penjual nasi pecel. Jadi ketika ada orang beli, dia ngambil nasi pakai tangan, dia ambil sayur pakai tangan, dia ambil bumbu kacang pakai sendok. Kemudian ketika pembelinya bayar, dia pakai tangan yang sama. Lalu ketika sepi, dia mulai cari kegiatan. Dia mulai memasukkan salah satu jarinya ke dalam salah satu lubang hidungnya. Perlu saya peragakan gak? Gak perlu ya. Setelah strike dapat, disentil-sentil. Kemudian ada pembeli lagi datang, pakai lagi tangan yang sama. Wah, mungkin ketika melihat itu, kita pikir, waduh kok kayak gitu ya. Tenang saja, ngomong-ngomong ini bukan di Semarang. Kalau di Semarang semuanya begitu soalnya. Enggak, bersanda. Bukan di Semarang. Jadi dia pakai tangan yang sama untuk mengambil makanan dan juga mengambil sesuatu yang lain. Membayangkannya saja ya, ketika jemaat mendengar mungkin, ih, jijik banget, apostugeo, gak mau belilah kalau ada penjual yang seperti itu. Nah, apostugeo seperti itu yang seharusnya kita miliki.
ketika melihat kejahatan. Kita jijik dengan kejahatan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa kita memiliki apostugio seperti itu? Ketika melihat kejahatan, ketika melihat dosa, ketika misalnya kita menjumpai kejahatan, perselingkuhan, kecurangan, penipuan, gosip, kesombongan, apakah kita punya perasaan apostugio seperti itu? Sangat disayangkan apabila umat Tuhan apostugio kepada makanan yang kotor, tapi justru malah menikmati dosa, menikmati kejahatan. Padahal itu juga tidak kalah kotornya. Nah, firman Tuhan berkata, apostugio terhadap kejahatan, jijiklah dengan kejahatan. Sebaliknya dikatakan, melekatlah pada yang baik. Atau dalam bahasa aslinya, kolau. Melekatlah, ini ibarat kulit yang selalu ada bersama kita. Kalau kita lihat tangan kita, kaki kita, bagian tubuh kita, ada kulitnya. Dan kulit ini selalu ada bersama kita. Tidak mungkin ketika tadi mau berangkat ke gereja, kita bilang sama keluarga, kulitku ketinggalan di mana yo? Tidak ada yang begitu. Yang hanya bisa ketinggalan atau lupa kulit hanyalah kacang. Karena seringkali kacang lupa kulitnya. Tidak lucu ya, terima kasih. Firman Tuhan berkata, melekatlah pada kebaikan. Firman Tuhan tidak berkata, lakukanlah apa yang baik. Tapi melekatlah pada kebaikan. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar melakukan, itu kita masih terpisah dari kebaikan. Tapi kalau melekatlah, kebaikan itu selalu ada pada kita. Jadi orang Kristen melakukan kebaikan karena melekat pada kebaikan. Istilahnya itu, ya memang sudah dari sananya dia baik. Jadi apa yang kita lakukan, pasti ada kebaikan di sana. Karena apa? Karena hatinya melekat pada kebaikan. Jangan sampai terbalik, kita jijik pada kebaikan, tapi justru malah melekat pada kejahatan. Jangan sampai kita malah membanggakan kejahatan, mengadu siapa yang lebih jahat, dan kebaikan malah dibuang jauh-jauh, disingkirkan, dihina. Orang Kristen harusnya jijik pada kejahatan, membenci kejahatan, tapi melekat pada kebaikan, berpaut pada kebaikan. Dalam hidup bersama, orang Kristen harus punya kasih yang tulus ikhlas. Wujud kasih yang tulus ikhlas itu, yang pertama adalah menjauhi atau benci atau jijik pada kejahatan, dan juga melekat atau berpaut pada kebaikan. Itu yang pertama. Lalu kasih yang tulus ikhlas itu juga bicara tentang saling menghormati. Roma 12 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kasih bisa terlihat dalam saling mendahului dalam memberi hormat. Tapi apa maksud Paulus saling mendahului dalam memberi hormat di sini? Apakah maksudnya ini soal urutan waktu, ketika ada orang kita cepat-cepat memberi hormat? Atau justru ini adalah tentang posisi. Kita menempatkan orang lain lebih tinggi dari kita. Ini agak sulit, tapi kalau kita coba lihat tulisan Paulus yang lain, misalnya di Filipi 2 ayat 3, sepertinya lebih merujuk kepada posisi. Filipi 2 ayat 3 mengatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi bisa disimpulkan yang Paulus maksud di sini adalah menempatkan orang lain lebih utama dari diri sendiri. Kalau kita mau jujur, ini sangat tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sulit diterima, tapi juga sulit untuk diterapkan. Seringkali, untuk kita bisa menghormati orang, kita perlu melihat dulu sesuatu dari dia. Memangnya kamu siapa? Kok pantas untuk aku hormati? Memangnya kamu punya apa? Kamu mencapai apa? Sehingga pantas untuk dihormati. Biasanya,
kita menghormati orang ya. Itu misalnya kalau melihat rambutnya putih. Tapi kalau rambutnya hitam gak dihormati. Pernah ada cerita, ada seorang anggota jemaat di sebuah gereja, dia itu rambutnya sudah putih. Setiap kali bawa barang, dibantu terus tuh, pasti ada yang mau bantuin. Tapi suatu kali dia semir rambutnya, jadi hitam. Ketika dia bawa barang, gak ada yang bantuin. Lalu ketika rambutnya, semirannya sudah luntur, sudah putih lagi, dia putuskan, udahlah gak usah semir lagi, biar ada yang bantuin. Nah seringkali kita mau membantu orang lain ketika dia punya sesuatu. Atau mungkin ketika orang itu punya uang, orang yang kaya, kita lebih menghormati. Tapi panduan hidup bersama sebagai orang Kristen mengatakan yang berbeda. Penghormatan itu bukan dimulai dari orang lain. Bukan tentang siapa kamu di hadapanku. Penghormatan itu dimulai dari diri sendiri. Yakni tentang siapa saya di hadapan Allah. Siapa sih kita di hadapan Allah? Bukankah kita manusia berdosa yang tidak layak untuk dikasihi Allah? Bukankah kita manusia berdosa yang pantas untuk dihukum? Tapi karena anugerahnya, Allah mau mengasihi kita yang berdosa. Dan itulah yang Kristus lakukan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dia merendahkan diri, dia yang mulia itu, raja atas segala raja, mau turun ke dalam dunia, bergabung dengan komunitas yang tidak sempurna, mau hidup bersama dengan orang-orang seperti itu, dia mau bersama dengan para murid yang dia tahu akan menyakitinya, akan mengkhianatinya, tapi dalam kasih dan anugerahnya, Tuhan Yesus tetap memilih mereka, tetap mau hidup bersama mereka. Dia juga memilih kita, dia mau mengasihi kita secara tulus, padahal kita tidak layak dikasihi. Dia mati tersalib, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah, dia menambil hukuman, menerima hukuman yang seharusnya kita terima. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang paling agung dan mulia, dia rela menanggung hina yang dan cela. Dia yang seharusnya paling dihormati, justru dipermalukan. Dia rela tanggung semua itu. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh kemuliaan di hadapan Bapa. Jadi siapakah kita yang hina ini, yang justru malah mencari hormat dari manusia? Bukankah justru kita seharusnya terlebih dahulu menghormati? Kita telah menerima kasih yang cuma-cuma, anugerah yang cuma-cuma dari Allah. Jadi kita juga mau menyalurkan apa yang telah kita terima itu dalam dengan melakukan panduan hidup bersama ini. Lalu bagaimana caranya menerapkan panduan hidup bersama ini? Nah, kita bisa mulai dengan menerima komunitas yang Tuhan tempatkan, khususnya di GKI Karangsaru ini. Kasih yang tulus itu tampak dari kesediaan saling menerima. Sayangnya ketika kita mengalami benturan atau mungkin konflik, dan mungkin sebagian orang yang buru-buru pergi, marah, atau langsung upload status, dan segera meninggalkan komunitas yang Tuhan telah tempatkan. Bukannya coba ngobrol dulu, atau klarifikasi dulu, atau memperjelas dulu, rekonsiliasi dulu. Yang lebih parah adalah kalau ada orang lain yang tidak terlibat masalahnya, tapi ikut-ikutan upload status, ikut-ikutan menyindir, menjelek-jelekan gereja. Bukankah itu sangat disayangkan, jemaat? Tuhan tentu tidak mau yang seperti itu. Memang gereja itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Komunitas mungkin mengecewakan kita. Tapi ingat, gereja adalah keluarga. Gereja bukan restoran. Di restoran kita bisa memilih apapun yang kita mau.
Kalau kita gak suka dengan restorannya, tinggal pindah aja. Tapi kalau dalam gereja, kita tidak bisa memilih siapa yang Tuhan tempatkan. Tapi kita bisa memilih untuk mengasihi mereka, bertumbuh bersama dengan orang-orang semacam itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah di GKI Karangsaru umat Tuhan di dalamnya menjadi tempat untuk bertumbuh, untuk memulihkan luka, atau justru tempat yang sebaliknya? Apakah ada kesediaan untuk saling menerima di tempat ini? Tentu saja saling menerima itu bukan berarti, oh dosanya apapun gak apa-apa, kami terima. Bukan, orangnya kita terima, dosanya kita tidak terima. Makanya penerimaan bukan berarti tanpa pertumbuhan. Nah, karena itulah firman Tuhan mengatakan untuk saling mengasihi, tapi juga untuk membenci kejahatan, untuk melekat pada kebaikan. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita membutuhkan doa dari komunitas, saling mendoakan. Kita terapkan kasih yang tulus melalui doa bagi umat Tuhan. Mari kita belajar untuk membuka ruang lebih luas di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Bukan hanya mendoakan diri sendiri, keluarga sendiri, tapi berdoa bagi keluarga kerajaan Allah. Mari kita belajar untuk mendoakan saudara seiman kita. Kita belajar mendoakan mereka supaya membenci yang jahat dan juga melekat pada yang baik. Di sisi lain, kalau memang kita butuh didoakan, mari kita terbuka. Jangan pakai topeng seolah-olah hidup itu baik-baik saja. Sebab kalau kita berani membuka topeng, kita berani jujur membagikan apa yang perlu didoakan, maka kita akan dikuatkan. Komunitas itu akan menjadi penopang di dalam doa-doa mereka. Nah, di GKI Karangsaru sendiri ada berbagai wadah untuk bisa berdoa secara komunal. Kita punya Beatstone pagi, kita punya persaka, mungkin juga persekutuan di paduan suara masing-masing. Mari kita belajar untuk saling mendoakan. Ketika kita mendengar ya, saudara seiman berdoa bagi kita, wah itu menguatkan kita loh Bapak Ibu Saudara. Itu menolong kita menyadari, oh iya ya, saya tidak sendiri ketika menghadapi persoalan ini, ketika menghadapi pergumulan ini. Nah, tidak hanya saling menerima, saling mendoakan, kita juga mulai belajar untuk melibatkan diri dalam hidup bersama. Nah, ini adalah cara untuk menerapkan panduan saling menghormati. Ketika kita terlibat, kita itu bisa menguji, kita bisa melihat sejauh mana ya kasihku kepada sesama. Sejauh mana ya aku saling menghormati. Dan saling menghormati di dalam keterlibatan ini ada banyak caranya. Kita bisa mulai dengan yang sederhana, menyapa terlebih dahulu. Jangan menunggu orang lain menyapa, tapi kita yang mulai menyapa. Ingatlah bahwa kita berinisiatif mau menyapa karena Kristus terlebih dahulu berinisiatif mengasihi kita. Selain itu, terlibat juga berarti bersedia melayani bersama tubuh Kristus. Dan nanti kita akan melayani sama-sama di dalam Karangsaru bernyanyi. Dan semoga pelayanan kita menjadi berkat. Di dalam pelayanan, kasih kita diuji. Kenapa? Karena kita bertemu dengan berbagai macam orang. Tidak semuanya sama dengan kita. Ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Kita belajar untuk saling menghormati. Belajar untuk mengapresiasi rekan pelayanan yang mungkin masih jauh dari sempurna, masih jauh dari baik. Jadi kita tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga kelebihannya. Kita membuka ruang untuk rekan kita bisa gagal, bisa salah. Tapi juga membuka ruang untuk rekan pelayanan bisa bertumbuh. Disitulah kita bisa saling menajamkan, bisa saling bertumbuh. Hari Jumat kemarin itu ada pembinaan penyambutan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya bersyukur mendengar beberapa kesaksian, ternyata ada anggota jemaat yang merasa terberkati dengan penyambutan di GKI Karangsaru, sehingga tertarik untuk beribadah, menetap di GKI Karangsaru. Bayangkan ya, ini orang sudah Kristen, menerima penyambutan di Karangsaru, lalu dia tertarik untuk menjadi anggota. Bayangkan kalau itu terjadi pada orang yang belum percaya.
Bukankah begitu indah ketika orang yang belum percaya melihat, oh ternyata orang-orang Kristen begini tau cara hidupnya. Saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai, begitu ramah. Jangan malah terbalik, kita cuek satu sama lain. Kalau kayak gitu tidak heran kalau Kristus tidak dihormati oleh orang-orang di luar sana. Orang umatnya sendiri saja tidak saling menghormati. Maka mari kita belajar untuk saling menghormati juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan, mengasihi dengan tulus ikhlas. Kasih yang tulus ikhlas itu diwujudkan dengan membenci kejahatan, melekat pada kebaikan, dan saling menghormati. Dan karena kita telah dipersatukan oleh Kristus, mari kita belajar untuk saling menerima, saling mendoakan, dan melibatkan diri dalam kehidupan bersama. Mari kita minta kepada Roh Kudus, berikan kita hati yang mau melakukan panduan hidup bersama ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui setiap kita. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.

0: Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh tempatkan kami di GKI Karangsaru. Terima kasih karena Engkau telah mempersatukan kami di dalam kasih-Mu. Dan kiranya Tuhan, Kau pimpin kami untuk boleh menerapkan kasih yang tulus ikhlas itu, karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kami. Kiranya kami dimampukan untuk menjauhi kejahatan, membenci kejahatan, tapi juga berpaut pada yang baik, serta untuk saling menghormati. Tuhan, terima kasih karena umat-Mu bersedia untuk saling mendoakan satu sama lain. Kiranya setiap kami pun boleh dikuatkan melalui doa-doa yang telah dipanjatkan. Dan kini kami juga rindu ya Tuhan untuk berdoa bagi gereja kami GKI Karangsaru. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam langkah hidup GKI Karangsaru. Terima kasih untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan. Dan kami terus menyerahkan untuk program kerja yang masih dilakukan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kesatuan hati, berikan kerinduan agar nama Tuhan dimuliakan melalui setiap program yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk penataan ruang di gedung Maranatha. Terima kasih Engkau boleh pimpin sampai sejauh ini. Dan kami mohon Tuhan yang terus beracara, Tuhan yang terus campur tangan di dalam penataan ruang gedung Maranatha. Tuhan yang akan cukupkan segala yang diperlukan, Tuhan yang akan memimpin orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami juga menyerahkan untuk bulan keluarga yang akan kami masuki bersama pada bulan Oktober mendatang. Tuhan yang akan memberkati untuk rekan-rekan panitia, Tuhan memberkati pelayanan mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesatuan hati di dalam mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk bulan keluarga. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Anugerah-Mu nyata dalam hidup mereka, kiranya Tuhan yang terus tuntun langkah hidup mereka. Pakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kiranya mereka boleh terus bertumbuh semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan juga segala hal yang dilakukan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan cukupkan. Dan kami juga mengingat untuk saudara-saudari kami di dalam pergumulan mereka, mungkin dalam kesehatan, mungkin di dalam ekonomi, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau mungkin di dalam spiritual. Tuhan, kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan peduli kepada setiap kami. Kiranya Tuhan yang menuntun kami di dalam melewati, menghadapi setiap pergumulan, Tuhan berikan hati.

0: menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membagikan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Berkati untuk para pendeta, untuk penatua, untuk aktivis, dan juga untuk seluruh jemaat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami melihat kondisi bangsa negara kami sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, kami berdoa, kiranya belas kasihan-Mu nyata atas negara kami. Kiranya anugerah-Mu tercurah bagi negara kami. Kami berdoa untuk wilayah di NTT dalam pemulihan gempa. Berdoa juga untuk para pejabat, kiranya mereka boleh benar-benar memikirkan dengan serius apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Berikan mereka hikmat, berikan mereka hati yang bersih, hati yang mengasihi negara dan bangsa ini. Berkati juga untuk masyarakat supaya boleh bersama-sama ikut ambil bagian di dalam pertumbuhan negara. Dan juga setiap kami, orang-orang Kristen, boleh membawa terang di tengah bangsa kami. Kami juga menyerahkan untuk perdamaian dunia ini. Kami melihat beberapa wilayah masih terjadi perang, konflik. Tuhan, kiranya Engkau yang turut campur tangan, melunakkan hati para pemimpin, membuka dialog sehingga boleh terjadi perdamaian di dunia ini. Dan kiranya orang-orang Kristen pun boleh menjadi agen perdamaian. Kami mengingat untuk orang-orang di Nepal yang baru saja mengalami bencana yang begitu berat. Tuhan, kiranya yang menolong para pemerintah di sana dan masyarakat di sana boleh mengalami pemulihan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, mereka juga boleh mengenal Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan, kini kami akan menaikkan doa-doa pribadi kami. Persilakan umat Tuhan untuk boleh menaikkan doa-doa pribadi di dalam keheningan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dan kami persatukan di dalam doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur kepada namamu sebab Engkau baik ya Tuhan. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karang Saru berikut ini, dan juga yang terdapat di kursi, atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karang Saru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami hendak mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan di sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan bila pada pagi hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu dan bersekutu bersama saudara-saudara kami. Ya Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami, saat ini kami membawa persembahan yang sudah kami persiapkan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang layakkan, sucikan persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Kami berdoa juga bagi yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi suatu persembahan yang boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu dan juga untuk bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu keyakinan, dengan satu tekad untuk mengasihi secara tulus ikhlas, untuk menjauhi kejahatan dan melekat pada kebaikan, untuk hidup saling menghormati, mau saling menerima, mau saling mendoakan, dan juga melibatkan diri dalam hidup bersama. Mari kita memohon berkat Tuhan

Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: Setelah menanti cukup lama, akhirnya hari ini saya Priska dapat kembali menemani Anda sahabat wanita melalui program Wanita Berpengharapan. Saya tidak hanya sekedar menemani, tapi juga menyediakan informasi kesehatan dan juga renungan singkat untuk Anda. Jadi bisa dipastikan kalau Ibu Eti Rahmawati dan juga Dr. Mangesti Budiningsih pun juga sudah tidak sabar ingin memulai program ini. Kalau begitu, kita mulai dengan informasi kesehatan tentang mengenali jenis cacing pada sakit cacingan. Survei Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 mencatat angka cacingan nasional mencapai 28,12%. Perkembangan terkini, tepatnya tahun 2023 sampai 2024, riset menyebutkan prevalensi infeksi cacingan masih sekitar 20-30%. Berdasarkan data tersebut, dari Kementerian Kesehatan mencatat rata-rata angka cacingan nasional sekitar 3,3%. Namun sangat bervariasi antar daerah, sahabat, bahkan ada yang bisa lebih dari 10%. Dokter Esti, apa kabar?
1: Oke, Mbak Priska dan sahabat wanita, tentu kabarnya baik dong.
0: Kita sebelumnya sudah membahas tentang cacingan ya, dokter. Ya. Dan hari ini sesuai janji, saya bersama Dokter Esti akan membahas lebih lanjut tentang cacingan. Tapi boleh saya tahu seberapa sering sih Dokter Esti ini menangani kasus cacingan?
1: Oke, kalau untuk cacingan, mungkin sekarang sudah sangat jarang ya. Karena memang pasien yang datang berobat, kalau keluhan karena cacingan sendiri kan sangat-sangat lama gak ditemui. Kenapa? Mereka pinter. Begitu ada keluhan cacingan, anaknya keluar cacing, akan beli obat cacing di apotek.
0: Karena lebih mudah begitu ya, dokter
1: biasanya
0: ya.
1: Biasanya begitu, jadi sudah jarang ditemui juga. Satu dua kasus paling ya.
0: Benar, apalagi beberapa waktu lalu juga kita sudah membahas tentang kasus viral di mana ada seorang balita dinyatakan meninggal dunia akibat cacingan, sahabat. Waktu itu kemarin kita juga sudah membahas tentang penyebabnya ya, dokter. Boleh diulang tapi sedikit aja, dokter, penyebab cacingan.
1: Ya, prinsip penyebab cacingan adalah masuknya parasit cacing ini yang berupa telur atau larva ke dalam saluran pencernaan kita lewat apapun yang masuk ke dalam mulut. Makanan, mikunam, alat atau sarana.
0: Oke. Gitu. Jadi sahabat wanita ingat ya, kukunya boleh cantik ibu-ibu. Karena kuku saya juga seringnya begitu warna-warni terus dipanjangin, tapi tetap harus jaga kesehatan ya, dokter ya.
1: Jangan
0: sampai di sela-sela kuku cantik kita itu malah menyimpan banyak telur cacing. Nah, dokter, kira-kira dari sakit cacingan ini, dia itu punya berbagai jenis macam atau hanya satu macam aja?
1: Ya.
0: Dan yang paling umum itu apa, dokter?
1: Ya.
0: Jenisnya.
1: Jadi kalau cacing, biasanya kita kelompokkan sesuai bentuknya ya. Atau wujud badan cacing itu sendiri. Yang pertama paling sering itu cacing kremi, cuwili-cilik, putih-putih. Itu paling sering nempel di area anus atau kemaluan. Karena biasanya pada waktu kita BAB, apabila orang itu sudah mengalami cacingan, dia juga sering nempel di situ, kecil-kecil. Nah, yang kemudian adalah cacing gelang. Karena memang bentuknya kalau kita lingkarkan di tangan kita, ya seukuran dengan gelang. Ada lagi cacing tambang. Jadi kita ukur seperti tangan kita ya. Ada juga cacing tambang yang panjang ya. Lebih panjang bentuknya tapi bulat. Ada juga cacing pita yang bentuknya seperti pita, artinya apa? Seperti pita rambut, bukan ya, bentuknya pipih lah ya. Cacing tapi bentuknya pipih, tadi tidak gendut bunder ya, diameternya memipih, itu seperti itu. Jadi berdasarkan bentuk-bentuknya aja kita nyebutnya, biasanya gitu.
0: Jadi semua cacing-cacing yang tadi jenisnya sudah disebutkan itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa orang cacingan, dokter?
1: Betul.
0: Okay.
1: Bisa di tubuh, bisa beberapa cacing, bisa satu jenis cacing saja, bisa berjamaah bentuknya bareng-bareng. Kremi ada, pita ada, juga seperti itu.
0: Ngeri juga ya, dokter, kalau misalnya dalam satu tubuh manusia tapi terdapat begitu banyak jenis cacing.
1: Seperti
0: gitu.
1: Raya itu kan bentuknya beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek juga, ada yang gendut, ada yang gak pipih.
0: Bisa jadi kalau itu juga video. Ada kreminya mungkin ya, dokter ya. Karena kan kalau kremi kan kecil-kecil.
1: Iya, betul.
0: Nah, kira-kira dokter, mungkin ibu-ibu atau sahabat wanita di rumah ini suka bingung kapan ya kita harus ke dokter kalau misalnya cacingan gitu. Karena kan tadi dokter juga bilang sudah jarang, tapi mungkin ada orang-orang yang ngerasa takut ke dokter atau malu ke dokter. Nah, kira-kira dokter, saran terbaik dari dokter Esti untuk orang-orang yang sedang cacingan, kapan waktu terbaik untuk ke dokter?
1: Iya, oke. Kapan ya saya harus ke dokter? Nah, biasanya orang ke dokter itu kalau ada keluhan. Nah, cuma keluhan ini bentuknya bisa spesifik, bisa juga secara umum. Misalnya nih, keluhan orang dengan sakit perut ya. Perutnya nggak enak, kembung, nyeri, dia bisa juga ke dokter. Ada juga yang karena demam sama perutnya kram. Nah, seperti itu. Ada juga nyeri, tapi waktu BAB nyeri perut, ada darahnya. Nah, hal itu sebagai salah satu gejala ciri cacingan. Tetapi apakah juga bisa karena penyakit lain? Bisa. Nah, kalau cacingan ini, kalau dia belum minum obat cacing, biasanya akan disertai cacing hidup yang keluar. Baru dia akan bilang, oh aku ada cacingnya dok, oh kemarin aku BAB ada yang gerak-gerak dok. Nah, dia baru bisa bilang. Tetapi kalau tidak keluar cacingnya kan dia nggak tahu juga.
0: Betul.
1: Ya. Jadi keluhan-keluhan yang seperti itu, apabila kita nggak ke tempat kesehatan, sebaiknya antisipasinya adalah minum obat cacing tetapi rutin.
0: Rutinnya
1: katakanlah,
0: kapan berarti dokter?
1: Pas aku ulang tahun. Nah, ngingetnya gampang. Atau pas setiap bulan Januari aku minum. Toh cukup satu aja sudah memperbaiki kondisi pleural usus ya. Artinya cacingnya juga akan bisa mati seperti itu.
0: Dalam konsumsinya dokter, misalnya kan kayak tadi tandanya atau pengingatnya adalah setahun sekali lah anggap waktu ulang tahun.
1: Anggap aja gitu.
0: Nah, mengonsumsi obat cacing ini dalam berapa waktu dalam setahun sekali itu? Sehari aja cukup atau dua hari atau tiga hari?
1: Ya, betul. Biasanya single dose, satu aja cukup. Kan itu untuk pencegahan ya. Jadi kalau seandainya ada telur atau larva yang kecil, sudah mati kena itu. Nah, cuma biasanya kalau orang-orang yang merasa sanitasi higienisnya bagus, oke, aku resian kok, aku bersihan, dia cenderung kan gak minum ya.
0: Tuh.
1: Nah, ngapain minum aku gak cacingan kok, kita kan gak pernah tahu. Tetapi sebagai pencegahan, oke aja silakan. Tetapi kalau sudah ada keluhan, pencernaan, kok sifatnya panjang, gak ada salahnya minum. Karena pembuktian cacingan ini juga gak gampang. Harus di USG dulu atau nunggu BAB-nya keluar cacing.
0: Baru beneran tahu.
1: Seperti itu.
0: Jadi sahabat wanita misalnya di rumah pengen merutinkan minum obat cacing ini juga gak masalah ya dokter?
1: Boleh, iya.
0: Itu dimulai dari usia anak-anak atau bagaimana?
1: Ya, kalau program pemerintah biasanya pada waktu anak TK itu sudah dikasih obat cacing. Tetapi kalau secara medis boleh dikasih setelah umur 2 tahun.
0: Okay.
1: Berupa kemasan sirup.
0: Ya itu boleh tetap setahun sekali
1: boleh.
0: Tetap ya dokter.
1: Iya.
0: Okay. Gampang ya sahabat wanita ingat-ingatnya setahun sekali minum obat cacing. Nah misalnya nih dokter, komplikasi yang bisa terjadi kalau misalnya cacingan dibiarkan.
1: Ya.
0: Apa itu kira-kira?
1: Ya. Komplikasi yang terberat tentu saja terjadi pada anak raya kemarin ya. Karena sampai fatal dan memang dibuka di perutnya itu keluar cacing yang banyak sekali ya jumlahnya. Nah, dan cacingan ini kalau di awal sebetulnya ringan, tidak akan bikin fatal. Tapi kalau kasus ini sudah menjadi berat, komplikasi yang lain juga pasti menyusul sebelum terjadi raya. Ada kasus dulu anemia. Akan mengalami anemia. Mengalami konstipasi atau kondisi yang susah BAB. Kenapa? Karena cacing-cacing yang mungkin ukurannya besar itu akan menyumbat di saluran pencernaan terutama usus besar. Kemudian ada juga cacing ini yang ngerogoti dinding, mengambil sari makanan, menggigit mukosa dinding dan pembuluh darah, akibatnya terjadinya perdarahan.
0: Okay.
1: Dan endingnya akan diakhiri dengan anemia. Kemudian orang yang mengalami penggerogotan dari dalam, jadi nutrisinya diambil oleh cacing, cacing ini kan makan nih, dari makanan yang ada di dalam usus kita, rebutan lah istilahnya. Induknya atau kitanya, hostnya ini akan mengalami malnutrisi. Kurus, cowong, maamnya oke, tapi kok gak lemu? Biasanya kan gitu ya kalau ibu-ibu tanya. Dok, anakku perutnya buncit, cowong, padahal maamnya banyak. Bolehlah bu dikasih obat cacing, biasanya gitu kalau kita khawatir. Nah kenapa? Karena makanan nutrisi kita direbut oleh si cacing ini. Dan itu berlangsung lama mengakibatkan nutrisi yang drop atau malnutrisi. Otomatis lemes, tidak konsentrasi, gak bisa belajar, gak bisa aktivitas, itu yang akan terjadi.
0: Oke.
1: Jadi sebelum ke raya ya, raya ini kan komplikasi sudah masuk ke paru-paru, sudah masuk ke otak, mungkin jarungan di liver juga sudah kena cacing ini, jadi semua organnya sudah digerogoti. Makanya disebut sebagai fatal. Seperti itu.
0: Tiba-tiba ini terpikir, dokter, apakah orang gendut itu juga bisa terkena cacingan?
1: Orang gendut, orang buncit, orang yang over ya istilahnya, bisa saja. Kita kan enggak pernah tahu apakah di dalam tubuhnya itu parasit si cacing ini ada apa tidak sebelum teruji dari BAB atau USG mungkin ya, pemeriksaan foto yang dimasukkan colon inlet atau kamera yang dimasukkan ke pencernaan juga bisa. Artinya apa? Kondisi apapun bisa aja mengandung cacing, tetapi mungkin dia tidak manifest berat karena jumlahnya sedikit cacingnya. Cacingnya tidak terlalu patogen banget, artinya hidup bersama-sama dengan kita, berirama seiring jalan, bisa saja. Tetapi suatu ketika pasti akan menimbulkan rasa gak nyaman di perut, kalau dibiarkan gitu.
0: Berarti intinya gak cuma orang kurus yang perutnya buncit, tapi orang-orang yang gendut pun bisa.
1: Iya. Boleh lihat videonya kok, beberapa orang yang operasi pencernaan, ternyata juga ditemukan parasit berupa cacing di perutnya. Padahal orangnya juga gemuk dan sehat. Dan tidak ada keluhan, itu yang agak repot ya.
0: Memang paling benar pencegahannya adalah tadi dokter sebutkan, ya minimal setahun sekali lah ya.
1: Iya.
0: Mengonsumsi obat cacing dengan berbagai macam pilihan. Kalau misalnya sahabat wanita tipikal orang yang tega dan kuat melihat cacing hidup keluar dari tubuh juga gak apa-apa gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya tipikal orang yang aduh geli ini geli itu nanti kalau keluar gimana, kata dokter Esti tenang ada obatnya. Nah dokter boleh sekali lagi deh supaya makin lengkap ya, pencegahan paling mudah untuk kita semua selain mengonsumsi obat cacing adalah?
1: Ya, nomor satu higienis atau sanitasi atau kebersihan. Ya, kebersihan makanan, minuman, dan peralatan dan tangan yang akan masuk ke mulut, ke saluran pencernaan.
0: Okay.
1: Itu nomor satu yang paling penting. Yang kedua tadi boleh mengkonsumsi, kalau dulu disarankan 6 bulan sekali. Ternyata nggak usah 6 bulan, 1 tahun aja cukup.
0: Oke.
1: Biasanya program ini dilakukan di sekolah, tetapi gak ada salahnya yang sudah tidak sekolah pun atau sudah alumni sekolahan yang sudah lulus kayak kita ya, tetap minum obat cacing tidak ada salahnya.
0: Okay.
1: Terutama kalau ada keluhan di perut, pencernaan, seperti itu prinsipnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Terima kasih ya dokter Esti, ini penjelasannya sangat mudah dipahami. Dan pastinya saya tidak bosan mengingatkan sahabat wanita untuk tidak pernah menganggap remeh cacingan. Jangan tunda sampai parah dan pastinya sahabat tetaplah jaga kebersihan. Sahabat wanita, semoga informasi kesehatan yang baru saja disampaikan dapat menolong Anda untuk lebih waspada terhadap sakit cacingan. Nah, kalau tadi yang menemani Anda adalah Dr. Esti, kini giliran Ibu Eti Rahmawati yang siap untuk menyampaikan renungan rohani singkat untuk sahabat wanita. Selamat mendengarkan.

sangat kagum akan tulisan Raja Daud yang menggambarkan Tuhan sebagai Raja. Kata-kata Daud sangat mengagumkan. Dalam Mazmur 93 ayat 1-5, Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang, tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh. Baitmu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Sungguh indah dan mengagumkan tulisan Raja Daud ini. Tuhan digambarkan sebagai Raja yang berpakaian kemuliaan, berikat pinggang kekuatan. Tuhan lebih hebat dari pecahan ombak yang hebat. Tahtanya kekal dan baitnya kudus. Kita setuju dengan Daud. Tuhan kita adalah Raja, tetapi Tuhan kita tidak sama dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Para raja di dunia ini, walaupun ia memiliki tahta, memiliki pakaian yang mulia dan megah, tetapi ia tidak memiliki tahta yang kekal seperti Tuhan Raja kita. Raja-raja dunia sama sekali tidak kekal. Tahtanya bisa berakhir, kedudukannya bisa hilang, dan hidupnya bisa berakhir kapan saja. Di samping kedudukannya yang kekal, Tuhan Raja kita memiliki kasih yang kekal yang diberikan kepada umatnya yang percaya kepadanya. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat, semua manusia berdosa, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23, mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Meskipun semua orang telah berdosa, Tuhan Sang Raja Agung itu tetap mengasihi manusia. Kasih Tuhan sungguh besar. Sebagai Raja, Tuhan tidak ingin umatnya menanggung hukuman dosa dan masuk neraka. Tuhan ingin manusia diselamatkan dari hukuman dosa, agar manusia memiliki hidup yang kekal. Bukti Tuhan mengasihi manusia adalah dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia dan mati di kayu salib sebagai jalan untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Setelah mati dan dikuburkan, Yesus bangkit dari kematian dan terangkat ke surga. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan diselamatkan dari hukuman dosa dan menerima hidup kekal. Sahabat, Tuhan Raja kita yang mulia, penuh kuasa, pencipta langit dan bumi, dan juga pencipta kita umat manusia, sungguh memiliki kasih yang besar. Tuhan Raja kita menginginkan tak seorang pun di dunia ini yang binasa karena dosanya. Tuhan Raja kita ingin setiap manusia masuk surga dan menikmati kehidupan kekal. Tuhan Raja kita ingin setiap manusia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan semua perintah-Nya
maka manusia akan memiliki hidup kekal. Sahabat, kembali saya akan membacakan tulisan Raja Daud yang menggambarkan Tuhan Raja kita. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, baitmu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan Maha Mulia, Maha Besar, dan Maha Kuasa. Lihatlah dunia di sekitar Anda dan lihatlah diri Anda sendiri. Orang-orang yang ada di sekeliling Anda, semua diciptakan oleh Tuhan Raja kita. Namun satu hal yang besar yang juga harus kita imani adalah kasih Tuhan yang sungguh besar kepada umat-Nya yang berdosa. Firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sahabat, kita menerima kasih Tuhan yang besar itu, agar kita tidak menerima hukuman kekal atas dosa-dosa kita. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mari kita melakukan semua yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini, agar kita menerima hidup kekal. Bila saat ini Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah pegang iman Anda itu, dan teruslah taat kepada-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan Raja kita yang telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memberikan kepada kita hidup yang kekal.

Meski tugas saya, Ibu Eti, dan juga Dokter Esti sudah selesai untuk hari ini, namun saya berjanji bahwa ini bukanlah pertemuan terakhir kita, sahabat, karena pastinya masih ada banyak topik kesehatan yang bisa kita bahas, dan juga masih banyak sekali renungan rohani yang bisa kita pelajari. Ada pintu yang selalu terbuka untuk Anda yang ingin menanggapi obrolan kita hari ini dengan menghubungi nomor WA 081-333-777-386. Sekali lagi di nomor 081-333-777-386. Kalau begitu, saya Priska Gloria pamit undur diri. Bye!

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Ikhtus

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hituju untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Ya, untuk posisi ke-7 dan ke-6, lagu Kalau Bukan Tuhan dibawakan Michael Panjaitan featuring Jason Irwan. Dan Indonesia Ada di Hatimu dibawakan Overcome feat. Pastor Barry Pratna. Sedangkan posisi ke-5 dan ke-4, Indonesia Bagi Kemuliaanmu dari GMS Live. Dan Indonesia Negeri Kita Bersama dibawakan Angel Peters. Posisi ke-3, Pulihkan Indonesia yang dibawakan oleh Sari Simorangkir. Posisi ke-2, Indonesia Penuh Kemuliaanmu dari album Worship Song. Sedangkan lagu unggulan, Terima Kasih Tuhan Yesus dari Yosua Febrianto. Dan lagu Pergi Untuk Kembali masih di posisi yang pertama minggu lalu yang dibawakan oleh MC Rudy Setiawan featuring Butet Mani. Sahabat, inilah Hits 7 30 Agustus 2026. Posisi yang ke-7 dan ke-6, Harapan di Tengah Badai dibawakan oleh Rachel Mutiara. Dan Terima Kasih Tuhan Yesus dibawakan Yosua Febrianto.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Moga Salam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Moga Salam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sedangkan posisi kelima dan keempat, lagu Dia Sungguh Baik yang dibawakan GMS dan Tuhan Memelihara yang dibawakan oleh Sari Simorangkir bersama Ernie Lee.

0: Hallelujah.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
4: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
5: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
4: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
5: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
4: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh, Pak.
3: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus Sahabat Anda.
6: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Ictus Sahabat Anda.
7: And number 4.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya, bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode BEST DEAL.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Shalom, saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, Indonesia Penuh Kemuliaanmu di albumnya Worship Song.

0: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
1: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Andes Sugiyarto, MTH.
2: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jalan Tuhan yang luar biasa.
1: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 5658 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856472408 87. Curahan Mujizat Allah ke-17.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Putra putri bapak ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak, setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga. Contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri bapak ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat anak.

0: Apakah Anda sakit dan mau sembuh? Apakah Anda sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau khawatir akan masa depan? Mari datang, terima mujizat kesembuhan ilahi, pemulihan dalam Tuhan Yesus, serta berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kota Semarang.
1: Dalam acara Curahan Mujizat Allah ke-17, bersama Pendeta Dr. Andes Sugiyarto, MTH.
2: Kita percaya bahwa saat ini akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang buta akan melihat, yang bisu akan bicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh akan berjalan, dan kita percaya kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Alami, rasakan jalan Tuhan yang luar biasa.
1: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKN Isola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56-58 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856-4724-0887. Curahan Mujizat Allah ke-17.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Alah, Jojo, lah wong kamu itu kambing kok makan plastik toh, Jo? Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Shalom sahabat Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Dan posisi yang pertama masih ditempati lagu Pergi Untuk Kembali yang dibawakan oleh MC Rudi Setiawan featuring Butet Manik.

0: number one.
1: Ambil.

siang sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di Lunchtime Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Adiktus di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget, yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras WC tanpa sedot, juga tersedia di Radio Iktus, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745-0596.

0: gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pa?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Tanya Sampai di sini kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga.

0: merasakan cerahan Tuhan yang luar biasa.
1: Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6 sore, bertempat di GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 5658 Semarang. Info lebih lanjut hubungi Pendeta Yulianto 0856472408 87. Curahan Mujizat Allah ke-17 bersama

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Sahabat sekalian, masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda dalam sentuhan kasih yang hadir setiap hari Minggu pukul 14 hingga pukul 16. Pernahkah sahabat mendengar ungkapan iman yang dapat menggerakkan gunung? Nah, ungkapan ini bukanlah hiperbola belaka. Ini adalah realitas iman yang diajarkan Yesus kepada para pengikutnya. Sahabat itu, seperti dikisahkan pada Matius 21 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Sahabat sekalian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Ketika kita menaruh iman kita kepadanya, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, membawa perubahan dan juga mukjizat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari sahabat sekalian, kita nikmati kembali pujian-pujian yang akan menemani sahabat semuanya dalam sentuhan kasih.

0: Nordin. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonor, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, halo semuanya dimanapun sahabat berada, baik di rumah masing-masing maupun di rumah sakit yang masih harus beristirahat. Salam hangat dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Kiranya sahabat-sahabat tetap membawa dalam doa, terus berharap sepenuhnya dan berserah kepadanya. Ya sahabat sekalian, di dunia ini ada begitu banyak kesaksian hidup di mana bagi Tuhan tak ada yang mustahil telah menjadi nyata. Orang-orang yang dihadapkan pada penyakit kritis tiba-tiba sembuh. Ada juga pasangan yang sudah lama menanti anak dan akhirnya dikaruniai anak. Atau bahkan mereka yang terjebak dalam adiksi seperti alkohol, pornografi, narkoba, dan mereka menemukan jalan keluar. Sahabat Iktus, kisah-kisah ini bukan hanya kebetulan. Mereka ini adalah bukti dari tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Mukjizat dan kerja Tuhan ini dapat berbeda-beda dari satu orang lain ke orang yang lain. Bisa saja kita tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Nah sahabat Iktus, disinilah ujian bagi iman kita. Percayakah kita bahwa apapun yang Tuhan lakukan pada akhirnya selalu berujung kepada kebaikan? Bagaimana dengan sahabat semuanya? Percayalah, masih ada mukjizat bagi kita.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih bersama di Sentuhan Kasih hari ini. Nah, sahabat sekalian, jangan pernah berhenti berdoa, berharap kepadanya. Doa ini adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Sahabat sekalian, melalui doa kita diberi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan, tetapi juga menyerahkan kepercayaan kita bahwa Dia dapat dan akan bertindak. Kekuatan doa ini terletak pada iman yang kita miliki, bahwa tidak peduli seberapa gelap situasi tersebut, ada cahaya dan harapan melalui kehendak-Nya. Seperti dalam firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi sahabat itu, jawaban Tuhan mungkin akan berbeda dengan keinginan kita. Namun, percayalah, Tuhan pasti merencanakan kebaikan.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Jul,
3: itu kan Bapak. Bu, Bu, wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
4: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
2: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
5: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

sahabat sekalian yang saat ini masih dalam kondisi lemah, mungkin sahabat itu merasakan sakit penyakit ini cukup lama, dan sahabat juga merasakan kebosanan. Mari sahabat sekalian, kembali lagi kita berharap sepenuhnya, kita berdoa Tuhan akan memelihara kita. Ya, mungkin bagian yang paling menantang tetapi juga paling memuaskan adalah memelihara iman kita ketika menghadapi kesulitan. Mengingat bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bisa menjadi pelampung kita dalam badai kehidupan. Ya, sahabat sekalian, ini bukan berarti masalah kita akan hilang seketika. Tetapi dengan iman kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Mengetahui bahwa kita tidak sendirian dan bahwa Tuhan bekerja di belakang layar untuk kebaikan kita. Ingatlah sahabat itu dalam Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sahabat sekalian, mengingat bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bukan hanya sebuah kata-kata manis tetapi kosong. Melainkan sahabat sekalian, janji Tuhan itu nyata. Dan ini adalah pengingat bahwa dalam suka maupun duka, kita berada di tangan Tuhan yang penuh kasih, di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Sama sekalian, mari kita berjalan dalam iman, membiarkan cahaya dan kekuatannya mengubah kita dan dunia di sekitar kita. Selamat sore sahabat sekalian, sampai di sini sentuhan kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada.

Dua baris pertama dari Kidung Jemaat 118 berbunyi, sungguh mulia, berkarunia hari Natal yang kudus. Namun sebenarnya himne ini pada awalnya tidak diciptakan sebagai lagu Natal. Jadi bagaimana ceritanya hingga saat ini himne ini menjadi salah satu himne yang populer dinyanyikan di hampir setiap kebaktian dan perayaan Natal? Pencipta asli himne ini adalah Johannes Daniel Falk, seorang penulis, pengajar, dan penerbit. Namun ia lebih dikenal sebagai The Orphan Father atau Bapak Anak Yatim Piatu dari Weimar. Ia lahir pada tanggal 28 Oktober 1768 di Danzig, Polandia. Setelah kehilangan 4 dari 7 anak-anaknya karena terkena demam penyakit tifus, ia mendirikan Rettungshaus für verwahrloste Kinder atau rumah perlindungan untuk anak-anak terlantar atau yang lebih dikenal sebagai

hari raya Kristen, yaitu Natal, Paskah, dan Pentakosta. Melodi untuk himne ini diambilnya dari sebuah himne Katolik yang pengarangnya tidak dikenal, yang berjudul O Sanctissima atau Yang Maha Kudus. Setelah ia mendengar lagu tersebut dinyanyikan oleh Pietro Granucci, seorang anak yatim piatu yang berada di bawah asuhannya. Himne O Sanctissima sendiri berasal dari tradisi yang lebih tua lagi, yaitu nyanyian para nelayan Sisilia yang memohon perlindungan dari Bunda Maria yang dianggap sebagai pelindung para nelayan. Karena itu melodi ini sering disebut sebagai Sicilian Mariner's Hymn. Setelah Falk meninggal pada tanggal 14 Februari 1826 di Weimar, seorang asistennya yang bernama Heinrich Holzschuher mengembangkan himne ini dan menambahkan masing-masing dua bait lagi untuk setiap hari raya. Sehingga lengkapnya himne ini menjadi 9 bait. Masing-masing 3 bait untuk Natal, 3 bait untuk Paskah, dan 3 bait lagi untuk Pentakosta. Dalam perkembangan selanjutnya, hanya 3 bait pertama saja yang bertahan dan terus dinyanyikan sampai saat ini. Sedangkan 6 bait yang lain tidak lagi dinyanyikan. Dan akhirnya himne ini menjadi lagu Natal. Teks himne ini sederhana sekali dan tidak mengacu atau berdasar pada ayat Alkitab tertentu. Hal ini dapat dipahami karena awalnya memang himne ini diciptakan untuk mudah dinyanyikan oleh anak-anak. Lirik bait pertama sampai ketiga hampir identik, kecuali pada baris ketiga di setiap bait saja yang berbeda. Namun demikian, walaupun himne ini tidak mengutip ayat Alkitab, himne ini menjadi salah satu himne populer yang dinyanyikan sebagai nyanyian penutup rangkaian kebaktian malam Natal di gereja-gereja di Jerman. Dari Jerman, himne ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan berbagai bahasa dunia, termasuk Indonesia. Hingga saat ini kita pun dapat ikut berkata, "Mari bernyanyi dengan merdu."

Cara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pak?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ingatkah Anda ketika pertama kali Anda menyerahkan diri kepada Kristus? Bagaimana perasaan Anda pada waktu itu? Mungkin ada rasa bahagia, sukacita, semangat, dan gairah yang meluap-luap ingin mempersembahkan semua yang Anda miliki untuk Tuhan sebagai ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Nya. Masihkah perasaan itu ada hingga saat ini? Atau apakah itu sudah memudar seiring dengan waktu? Himne berikut ini mungkin dapat mengingatkan kita kembali apa artinya memiliki komitmen untuk mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Francis Ridley Havergal lahir di Ashley, Worcestershire, Inggris pada tanggal 14 Desember 1836 sebagai anak termuda dari seorang pendeta gereja Anglikan. Walaupun kondisi kesehatannya sering kurang baik, namun ia memiliki kehidupan yang cukup aktif dan ia suka belajar. Pada usia 4 tahun, ia sudah mulai menghafal ayat-ayat Alkitab. Ia menulis puisinya yang pertama pada usia 7 tahun. Ia menguasai 6 bahasa secara aktif termasuk bahasa Yunani dan Ibrani. Ia mahir bermain piano dan suaranya indah sekali sehingga ia sering diminta mengadakan konser solo. Karena lahir dalam keluarga pendeta, ia dapat dianggap sudah menjadi Kristen sejak lahir. Namun menjelang usia 37 tahun, sebuah peristiwa mengubah hidupnya. Pada saat itu, ia membaca sebuah buku berjudul All for Jesus yang menekankan pentingnya menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam setiap aspek kehidupan. Buku itu menyadarkannya bahwa selama ini ada yang kurang atau kosong dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Dan tidak lama kemudian, pada Minggu Advent tanggal 2 Desember 1873, ia mengalami apa yang disebutnya sendiri sebagai true consecration atau pengudusan yang sejati. Dan sejak saat itu, ia mendedikasikan ulang hidupnya kepada Kristus. Beberapa bulan kemudian, ia mengadakan kunjungan selama 5 hari ke sebuah rumah. Di sana ia bertemu dengan 10 orang. Beberapa di antaranya belum menjadi Kristen dan sudah lama didoakan. Sedangkan sisanya sudah menjadi Kristen namun belum merasakan sukacita hidup sebagai orang Kristen. Dalam hatinya timbul dorongan kuat dari Roh Kudus untuk berdoa. Lord, give me all in this house. Tuhan, berikan kepada saya semua orang di rumah ini. Kemudian ia mulai bersaksi kepada mereka dan Tuhan mengabulkan doanya. Sebelum 5 hari kunjungan itu berakhir, semua orang dalam rumah itu merasakan jamahan Tuhan dan menyerahkan diri kepada Kristus. Pada hari terakhir kunjungannya, pada tanggal 4 Februari 1874, Francis merasakan sukacita yang luar biasa. Malam itu ia tidak dapat tidur dan terus-menerus memuji Tuhan, hingga terciptalah sebuah syair yang akhirnya menjadi himne yang berjudul Take My Life and Let It Be. Atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, Tuhan ambil hidupku. Himne yang sering disebut sebagai consecration poet atau syair pengudusan ini terdiri dari 6 bait. Dan setiap baitnya terdiri dari 2 baris, sehingga seluruhnya ada 12 baris. Di dalam bahasa aslinya, setiap baris diawali dengan frasa take my. Sehingga seluruhnya ada 12 frasa take my yang mewakili setiap aspek dalam hidup kita yang harus diserahkan dan ditundukkan kepada Tuhan ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dikuduskan bagi kemuliaannya. Aspek-aspek itu antara lain adalah waktu, tangan, kaki, bibir, suara, harta, akal budi, kehendak, hati, kasih, serta diri kita seutuhnya. Dari waktu ke waktu, Francis sering menggunakan himne ini dalam perenungannya sendiri. Khususnya setiap tanggal 2 Desember ketika ia mengenang kembali komitmennya untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pada suatu kesempatan, ia

Fodi, yang oleh Yang Muger diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi buatlah suaraku hanya mengagungkanmu dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Setelah merenungkannya, ia memutuskan untuk berhenti menyanyi pada acara-acara sekuler dan mempersembahkan suaranya dan permainan pianonya yang indah hanya untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Jika himne ini dinyanyikan secara lengkap di gereja, akan indah sekali jika bait ketiga ini dinyanyikan secara a cappella, yaitu tanpa iringan musik sama sekali, sehingga hanya suara manusia yang menonjol, supaya umat dapat lebih menghayati maknanya. Pada kesempatan yang lain, ia merenungkan baris pertama dari bait keempat yang berbunyi, Take my silver and my gold, not a mite what I withhold. Atau dalam versi terjemahan bahasa Indonesia berbunyi, harta kekayaanku jadi alat bagimu. Selama ini Frances sudah sering menyumbang untuk pelayanan misi. Namun pada saat itu ia merasakan dorongan untuk melakukan lebih, melangkah selangkah lebih jauh. Kemudian ia memutuskan untuk mengirimkan seluruh koleksi perhiasannya ke sebuah badan misi. Kepada seorang temannya ia menulis bahwa ia tidak membayangkan bahwa ia memiliki begitu banyak perhiasan. Ia mengemas hampir 50 kotak perhiasan. Dan belum pernah sebelumnya ia merasakan sukacita yang luar biasa seperti saat ia mengirimkan kotak-kotak tersebut. Frances bukan hanya mengarang sebuah himne atau sekadar menulis lirik-lirik kosong belaka, tapi ia sungguh-sungguh menghidupinya. Himnenya adalah cerminan dari hidupnya. Dan sepanjang hidupnya ia benar-benar mempersembahkan dirinya sebagai kurban persembahan yang telah dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Sayang usianya tidak panjang. Pada usia 42 tahun, Frances meninggal dunia karena peritonitis. Namun selama hidupnya dan juga setelah kematiannya, Frances telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sedikit catatan mengenai melodi himne ini. Pada awalnya, himne ini dinyanyikan dengan sebuah tune yang bernama Patmos yang digubah oleh ayahnya sendiri, William Henry Havergal. Dan Frances sendiri dalam sebuah suratnya kepada seorang editor mengatakan bahwa ia berharap himne ini dinyanyikan dengan tune ayahnya tersebut dan tidak dengan tune yang lain. Namun dalam perkembangannya kemudian, mungkin karena begitu populernya himne ini, banyak orang mulai memasangkan himne ini dengan tune-tune atau melodi-melodi yang lain. Bahkan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, himne ini muncul dalam setidaknya 5 versi melodi yang berbeda. 3 versi terdapat dalam buku Kidung Jemaat terbitan Yang Muger, dan 2 versi lagi dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru terbitan Sinode GKI. Versi asli yang menggunakan tune Patmos gubahan William Henry Havergal terdapat dalam Kidung Jemaat 365A. Melodinya sederhana dan menimbulkan kesan tenang dan meditatif. Namun yang lebih dikenal dan lebih sering dinyanyikan adalah versi yang menggunakan tune Handel yang digubah oleh Henry Abraham Caesar Malan, seorang pendeta Protestan dari Swiss. Versi ini sedikit lebih cepat dan riang dengan ketukan 2/4, juga lebih melodius dan lebih panjang, sehingga frasa terakhir harus diulang 2 kali. Dan ini juga memberi kesempatan kepada umat untuk merenungkan sekali lagi kata-kata yang terdapat di dalamnya. Versi ini terdapat dalam Kidung Jemaat 365B. Dan versi inilah yang akan kita dengarkan dalam video ini. Versi lainnya adalah Kidung Jemaat 365C yang digubah oleh Justin Henry Knecht. Nyanyikanlah Kidung Baru 181A adalah versi yang menggunakan tune yang disebut Yarborough. Dalam melodi ini ditambahkan refrain yang berbunyi Lord, I give my life to thee, dying forevermore to be. Dan diterjemahkan menjadi kuserahkan hidupku agar jadi milikmu. Dan satu lagi versi yang menggunakan melodi yang digubah oleh Mozart dan terdapat dalam Nyanyikanlah Kidung Baru 181B. Versi mana yang lebih Anda sukai? Atau mungkin Anda menemukan versi melodi yang lain lagi? Atau bahkan mungkin tertarik untuk mengubahnya sendiri? Silakan kirim komentar pada video ini. Namun bagaimanapun cara kita menyanyikannya, pesan utama himne ini sangat jelas, yaitu jika kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan,
maka tidak ada satupun bagian dari hidup kita yang tidak layak dipersembahkan kepadanya. Karena ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Ia akan menguduskan hidup kita untuk dipakai

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16A Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Yono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Halo, selamat sore. Selamat berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar nih? Kita sudah ada di hari Minggu terakhir di bulan Agustus nih ya. Minggu terakhir di bulan Agustus, minggu yang kelima. Dan besok adalah hari Senin terakhir di bulan Agustus. Cepet banget. Minggu depan kita ketemu udah di bulan yang baru nih ya. Ya, sungguh besar kasih setia Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan kepada sahabat dan saya. Dan biarlah hati kita selalu limpah dengan ucapan syukur, karena kita tahu apa yang Ia telah lakukan dan kerjakan itu semuanya demi untuk kebaikan sahabat dan saya. Ya, bagi sahabat-sahabat yang mungkin tadi sudah ibadah raya di gereja Anda masing-masing di pagi hari ataupun mungkin agak siangan ya, tentu banyak berkat yang sudah sahabat-sahabat terima dan alami. Dan biarlah sore hari ini kita nikmati dengan hati penuh ucapan syukur, karena Tuhan telah memberikan mataharinya untuk mengeringkan segala jemuran. Dan kita menikmati sore yang cerah ini dengan hati penuh ucapan syukur, karena kita tahu Dia ada menyertai hidup kita.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pak?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Ya, selamat sore, selamat menikmati sore yang indah ini bersama dengan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjadi perisai hidup kita. Selamat sore Bu Rini, Bu Shirley yang ada di Terengguli, juga Pak Handoko di Pasadena, Bapak Daniel Hongbun, Ibu Sutopo, Bu Lini, Bu Yanto, Bu Amin. Selamat sore semuanya, udah pada ke gereja kan? Ibu Hucuing, Bu Aris di Pancakarya, Ibu Deborah Yuliana, Ibu Herling yang ada di Ngubuk, apa kabar? Bagaimana dengan kota Ngubuk sore hari ini? Panas juga kah? Ibu Marina, Ibu Deborah Citarum, Ibu Uu di Citarum, Ibu Katrin, Ibu Marina, Pak Agus di Telokosari, Mbak Nini Sri, Ibu Sisilia, Ibu Nyoman, Ibu Agnes. Apa kabar nih sahabat-sahabat semua? Tentu saja saya harapkan sahabat-sahabat dalam keadaan baik dan sehat dan menyambut akhir bulan Agustus ini dengan hati penuh ucapan syukur. Ibu Yuni di Kencono Bungu, Cik Mecen, Ibu Hokengwa, Ibu Tang Elizabeth Nini, Mbak Santi, Mbak Lasmida Hutagalung, Gilda Ingrid Wijaya, Natalia di Demang Banyu, Mbak Ning Rudi Gabriel, Ibu Alex di Traju Trisno, Ibu Hana di Kijang, Ibu Marta, Ibu Magdalena, Ibu Yusak, lalu ada siapa, Pak Suradi, Pak Eko, Pak Susanto, Pak Bejo di Kendal, Ibu Elisa Novita, sore gini dengerin tadi itu enggak nih, Bapak Ibu Silas Solikin, Ibu Lia di Karangli, Kampung Ligu, Pak Priyono, lalu Pak Lili Subagio, lama enggak WA saya nih ya Pak Lili, apa kabar? Pak Warsono, Tuhan mengasihi dan memberkati Pak Warsono ya. Ya, Ibu Walan, Bunda Yulsi Hombing, semuanya selamat sore. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat semua.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

untuk Mbak Tri di Demak, Ibu Maria, Ibu Wijayanti, Pak Leonardo David, Agus Kristiono, Immanuel Yanuar, Iim Handoko, Budi Sutrisno, Lukas Setiawan, Karisma Budi Kusumo, Yulia Ernawati, Wiwin Kristianingsih, Gunadi, Rema, Veronica Yulianti. Selamat sore semuanya. Selamat menikmati sore yang indah ini dengan hati penuh ucapan syukur, karena kita tahu Tuhan memperbarui hidup kita agar kita dapat menjalani hidup yang memuliakan Dia setiap hari. Selamat sore untuk Fernando Silalahi, Daud Amos Lui, Christine Widiarti, Mona Poong, Christina Yeti Sukarja, Sofia Martianing Tias, Purianto Haryanti, Lim Hansong, Utami, Rina Setiawati, Kartika Rimba, Esther Daniati, Esther Kito, Ekoning, Steve, Endah Kustiningsih, Adeline Susi Widiasari, Nono Prayitno, Sul, Yohana Dewi, Nila, Tito Holi, Alin Lombuan, Titik Pratini, Maria Wahyu, Lisa Yukson, Setio Gavrano, Sofia Yonatan. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya bagi Radio Ictus ini. Tuhan memberkati kehidupan sahabat-sahabat semua. Selamat sore juga untuk Rita Widiana, Sam Elizabeth Santoso, Tia Aristia, Yana Naya, Lili Nurmawati, Nancy Pandinata. Tetap percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik untuk sahabat-sahabat dan saya. Selamat sore juga untuk Esther Arista Purwaningsih, Daud Makarios, Kristiati Pramestuti, Sriyanti BK, Agus Sunendro, Probo Mahar Setio, Gabriel Mirsa Wicaksono, Saidi Sai, Yohana Anggreni, Budi Handoyono, Yohana Ngatemi. Masih tetap setia mendukung Radio Ictus kan? Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Dan tentu saja diharapkan sahabat-sahabat akan terus bertumbuh dalam belas kasihan Tuhan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan kita terus bertumbuh dalam hidup yang memuliakan Allah.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus.

ូនឌៀនអស្ទុតិនឹងរុំកាព្រៀលរីឡតបំប៊ូឌីវេបឺណូវៀឡាសារុសតកុសុព្រៀនតអេលីសាបេតរ៉េនីបង្ទូអិនជយយូលីយ៉ាអេរណាវ៉ាទីប៊ូឌីប៊ូឌីអាសេណាអូមីគ្រីស្តានតហេនឌីសទៀវ៉ាន់តរ៉ាហ្វាងម៉ាសាន់ជាយ៉ាPung Junwa, selamat sore. Terima kasih banyak untuk setiap dukungannya bagi Radio Iktus. Selamat sore juga untuk Adi Setiarso, Ferawati Eng, Kris Nugroho, Lemena Kusuma Halim, Suryati Prayogo, Wahyu Riyadi, Cornelius Sendro, Laflencia, Yunike Luciani, Opa Asum,Maria Agustina Sentot Prawiro Dirjo Ari Elvera Kanihatu Santo Andreas. Selamat sore semuanya. Udah ibadah di gereja pagi ini kan? Pasti banyak berkat Tuhan yang telah sahabat-sahabat terima. Dan Tuhan tentu ingin memakai kehidupan sahabat untuk menjadi alat kemuliaannya. Selamat sore Dwi Eni Ira Iriani Irianti Bambang Suryo Pranowo Rini Setiawati Diah Kartika Rena Mansur Kevin Iskandar Sulkarnain Elain Suryo Tri Budiati Ani Irianti Yohana Eni Linggarjati Reni SimanjuntakDwi Eni Irianti Miatang Priska Diana Selamat sore, apa kabar? Tentu saja kami harapkan semua sahabat-sahabat dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan semangat untuk berjuang besok hari Senin di tempat Tuhan menempatkan sahabat-sahabat semua yaPurile Liamira Manuga Raja Guguk Monika Suki Hartati Kuryaki Satori Warni Tendang Agus Bagus Kristiani Teresia Kateng Mahyudi Bayu Rini Dedi Irianto Peter Ferianto Setianto Edi Santoso Aswin PW Rita Pambudi Ruth ArianiAri Sandi, Nani Susiani, Diana Silaban, Abraham Febrianto, semuanya selamat sore. Oh ya Bunda Gertiana, apa kabar? Srianti Febe Kristiani, Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua. Poni, apa kabar? Yoel Yosaki Putra, Edi Purwanto, Ruth Ariani Adam,yang ada di Jawa Timur Amun Purnomo Budi Santoso Felix Rich Lani Elizabeth Nafisa Akila Yahya Sajiwo Kristiati Pramestuti Meta Aslila Ana Manulang Novia Dibiantari Loka Angkasa Maria Ningsih Lukas Rumpaka Sugiyarti Titik dan Andi RustantoSemoga tidak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan boleh angkat tangan. Ya, selamat sore semuanya. Tentu saja damai dan sejahtera Tuhan tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian di dalam meniti karier Anda. Tuhan memberkati.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel, ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah intergenerasi pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kelaparan? Aniaya? Penderitaan? Sakit penyakit?

0: Biarlah melalui pujian ini ya Tuhan yang terus nantiasa mengingatkan kami. Karena sejatinya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah sahabat, bahkan sahabat yang sejati dalam hidup kami. Di tengah-tengah kepalsuan persahabatan yang sangat rentan di tengah-tengah dunia ini, yang rasa-rasanya sulit mendapatkannya, hanyalah sebuah kepentingan yang abadi, bukan sebuah persahabatan yang abadi. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Kau pribadi yang terus menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami, bahwa Engkaulah sahabat kami yang sejati, yang terus nantiasa menyertai kami, menopang langkah hidup kami, memelihara kami, dan terus nantiasa berkenan menuntun kami. Termasuk pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan berkenan untuk menyatakan kasih-Mu, berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman yang tidak sama-sama kami renungkan pada hari ini. Firman yang kami percaya sebagai penuntun langkah hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kami masing-masing lepas pribadi. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk boleh mengerti firman-Mu dengan benar. Menerima firman-Mu dalam hati kami. Dan dengan pertolongan-Mu, ya Allah Roh Kudus, Engkau mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak semuanya, TP Kids. Senang rasanya dalam kesempatan yang berbahagia di minggu kelima kita boleh bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kasih sejati di tempat pengkhianatan. Meskipun dalam pergumulan tersendiri ketika saya tahu ini adalah ibadah intergenerasi begitu ya. Ada beberapa hal yang harus saya tahan-tahan untuk boleh bersama-sama supaya intergenerasi ini boleh memahami dalam konsep yang tidak kebablasan begitu, karena masih ada anak-anak dan juga setiap kita yang berusia dewasa. Baik, saya mengajak kita, baik yang ada di ruangan ibadah ini maupun sidang jemaat yang sekarang ini mengikuti streaming di tempat masing-masing, untuk boleh membuka di dalam Injil Markus pada pasal yang ke-14. Beberapa ayat kita akan membaca sesuai dengan di layar LCD yang sudah saya siapkan. Saya akan membaca ayat pertama, kemudian Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya sesuai dengan panduan di layar LCD. Tidak semua ayat dibaca, ada beberapa yang tidak dibaca. Tanpa mengurangi maksud dari firman Tuhan dalam perikop ini. Markus 14 ayat 1 sampai dengan ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Saya terlebih dahulu, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Ayat ketiga, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon penderita kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat yang ke-10, silakan. Mereka gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Lalu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang boleh bersama-sama membaca, menyimpan firman Tuhan dalam hati, serta yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. KP Kids, anak-anak, ketika kamu punya teman dan rasanya main bersama-sama, tiba-tiba kemudian temanmu kemudian berpindah atau lebih kepada pindah ke teman yang lain, rasanya bagaimana? Padahal udah ngomong sama kamu, aku pokoknya bolomu, aku temenan sama kamu terus lah, main apalah, main game sama-sama, mau main apa, mewarnai apapun, pokoknya sama-sama kamu. Tiba-tiba kemudian temanmu enggak main sama kamu. Temanmu kemudian main sama teman yang lain. Gimana perasaan anak-anak semuanya? Sedih enggak? Sedih kan ya? Aduh, kok dia kayak gitu sih? Enggak hanya anak-anak, yang remaja, yang pemuda, oh bisa berantem Bapak Ibu. Beneran bisa berantem gara-gara hal sepele. Gara-gara dulu dekat, kemudian enggak dekat lagi, itu merasa dikhianati. Tidak hanya anak-anak, beranjak kemudian dalam relasi yang udah remaja, pemuda, punya kekasih. Dan banyak berseliweran di sosial media begitu ya. Tiba-tiba kemudian melihat pasangannya, kekasihnya dengan yang lain. Aduh rasanya. Terus gak hanya pasang kekasih, dalam kehidupan rumah tangga pun rentan dalam kemudian satu kisah, dalam satu kata pengkhianatan ini. Tidak hanya keluarga, kemudian terus berkembang yang berbicara mengenai pengkhianatan, negara pun bisa mengalaminya, partai politik pun bisa mengalaminya, bahkan aktivis-aktivis demo pun bisa kemudian, wah ini dia pengkhianat ini, kita sama-sama berjuang, tahu-tahu kemudian dia menemui tokoh itu yang kita demo, diam-diam menemui, oh dia pengkhianat. Berbicara mengenai pengkhianatan itu rentan sekali, dan menariknya adalah yang disebut pengkhianat itu gak jauh-jauh dari kita. Dari sekitaran kita. Kalau ngomong soal para mahasiswa bergerak untuk demo yang dikatakan pengkhianat, ya dulunya ikut sama-sama bergerak, dekat sekali. Kalau ngomong soal pengkhianatan cinta, ya dekat dengan kita, dekat dengan keluarga kita. Yang ngomong soal pertemanan, ya dekat dengan kita. Termasuk dalam kisah di dalam perikop yang sama-sama kita renungkan. Satu kisah pengkhianatan yang kemudian dekat sekali dengan sebuah kisah kasih yang sejati. Kasih yang tulus. Bahkan menarik adalah perikop ini dalam satu sastranya, dalam dibingkai sebuah sastra yang menarik, kalau disebut istilahnya sebagai sastra sandwich atau kemudian hamburger begitu ya. Karena dibuka, ditutup itu dengan kisah yang tidak mengenakan, kisah pengkhianatan, lalu isinya mengenai kasih yang tulus itu. Ayat 1 dan 2 dibuka rencana jahat untuk kemudian menangkap Yesus, membunuh Yesus. Kemudian di akhir 10 dan 11 bagaimana Yudas mengkhianati Yesus. Di situ disisipkan di tengah-tengahnya seorang perempuan yang kemudian mengurapi Yesus dengan kasih yang tulus. Ini yang mau sama-sama kita lebih dalam lagi memperhatikan. Sebuah sastra yang indah yang kemudian dituliskan di dalam Injil Markus pada pasal yang ke-14 ini. Ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Dari perikop ini paling tidak kita boleh bersama-sama belajar satu hal. Yang pertama yaitu kedaulatan Allah melampaui pengkhianatan. Sekali lagi, kedaulatan Allah melampaui pengkhianatan. Kita perhatikan di ayat pertama. Pada hari raya Paskah, 2 hari lagi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan dengan tipu muslihat. Tertarik dengan kata tipu muslihat, ketika kemudian saya gali lebih dalam, terkandung maksud siasat gelap, licik dan jahat, tidak jujur, bahkan dia mengatakan ini siasat yang beracun begitu. Betul-betul sebuah tipu muslihat, suatu cara kelicikan, siasat taktik yang berujung kepada sesuatu yang tidak benar, bahkan sesuatu yang tidak baik. Ini para pejabat, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. kalau bahasa sekarang ini pusat gitu ya. Ini pusat ya. Lalu kemudian yang pusat ini, pejabat ini ketemu dengan ayat yang ke-10 dikatakan, pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Kata menyerahkan itu punya pengertian mengkhianati, menangkap, menjual untuk kepentingan diri sendiri. Jadi punya backing pusat kira-kira gitu ya. Lah kalau kita melihat sebuah siasat, sebuah taktik, sebuah strategi pusat gitu ya, ada backingnya pusat, maka seolah-olah kendali di tangan mereka. Dalam sebuah peristiwa apapun, ketika kemudian ditemukan sebuah realita seperti ini, langsung kemudian wah angel gitu ya, susah ini. Kenapa? Ya karena mereka ini memikirkan sesuatu yang kemudian mau dilakukan dengan tipu muslihat yang begitu rapi, tingkat tinggi begitu ya, tingkat dewa, ketemu dengan eksekutor yang memang kemudian sejalan dengan itu. Maka kemudian mereka mencari-cari. Di poin pertama ini, kata yang kemudian menjadi penekanan saya, mereka mencari-cari. Dikatakan mereka mencari jalan, mereka mencari kesempatan. Kalau bahasa sederhananya cari-cari pokoknya. Orang-orang tipikal seperti ini, pokoknya cari-cari pokoknya. Lewong bener jadi salah, lewong baik loh jadi gak baik. Pokoknya cari-cari, ono aja, ada aja yang dicari-cari. Gabut begitu ya, orang kerjaan begitu ya. Sehingga itu yang kemudian menjadi momok, menjadi kemudian rasa-rasanya mereka menjadi Tuhan, pengendali hidup. Dan kalau kita pada posisi sebagai tanda kutip korban, kita pasti hopeless. Gak bisa. Ini pejabat, ini eksekutornya juga sudah niat banget dibackingi pusat. Kalau udah kondisi kayak gini nih, sudah bisa. Tapi yang menarik adalah yang direncanakan imam-imam kepala, mereka punya strategi, jangan pas hari Paskah. Itu orang banyak, memang tradisinya itu orang semakin banyak berkumpul, apa jadinya chaos. Mereka pinter sekali, kemudian jangan-jangan nanti chaos, karena bagaimanapun juga Yesus punya para pengikut nih. Wah, nanti bisa chaos nih. Lalu kemudian yang dipikirkan itu, maka kehendak dan kedaulatan Allah bisa kemudian menyusup itu. Sehingga mereka merasa mereka yang menang. Mereka merasa bahwa iya betul ini yang kemudian mereka rencanakan berhasil begitu. Tanpa mereka sadari sesungguhnya mereka kalah dengan kedaulatan Allah. Sang rencana Allah, sang anak domba Allah yang disembelih itu, beberapa nubuatan-nubuatan yang mengacu pada Yesus sebagai anak domba Allah Paskah itu, yang disembelih, yang dikorbankan itu tidak bisa tidak memang pada waktunya dalam persiapan Paskah, bahkan tradisi Yahudi dalam masa persiapan Paskah sebelum besok, maka domba yang mau disembelih sebagai korban itu sudah dipersiapkan dan pada waktunya harus kemudian dikorbankan. Dan kemudian imam-imam kepala mau mengundur waktunya itu. Kedaulatan Allah tidak bisa kemudian dikalahkan oleh backing pusat sekalipun. Maka Allah tetap kemudian menyatakan kedaulatannya. Maka sang anak domba Allah, penggenapannya kemudian tetap dilakukan. Tidak bisa kemudian dikalahkan oleh siasat gelap sekalipun, licik jahat sekalipun, yang bermaksud mau menangkap untuk kepentingan pribadi, apapun itu. Dalam kerangka kedaulatan Allah terjadi, bukan kemenangan mereka, tapi memang ini kedaulatan Allah untuk menyatakan nubuatan tentang anak domba Allah harus terpenuhi di situ. Keren ya. Satu sisi mereka, para imam-imam kepala dan kroni-kroninya, merasa wow, kita menang, kita berhasil, siasat kita keren, gak ada pergolakan, gak ada kemudian chaos. Lupa, gak sadar mereka bahwa di atas semuanya itu kedaulatan Allah tetap memimpin. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang dinubuatkan tetap tergenapi. Meskipun melalui taktik licik, ketidakjujuran dan siasat gelap mereka. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah perjalanan kehidupan setiap kita, rasa-rasanya kedaulatan Allah itu mudah sekali terbentur dengan situasi seperti ini, bukan? Ketika logika nggak lagi masuk begitu ya, nggak mungkin, nggak bisa. Lalu rasanya merendahkan, lalu menganggap remeh, rasa-rasanya kuasa kedaulatan Allah kemudian rasanya berkurang, lebih dibandingkan sang power atau kuasa yang kemudian bergerak di situ. Rasa-rasanya kita akan bisa tergelincir untuk bergeser, tergerus iman kita dalam hal ini. Apalagi kalau dikeroyok begitu ya, aduh rasanya udahlah gak apa-apalah, hopeless begitu ya. Mau beriman, tapi berimannya itu atas dasarnya itu pasrah, mau gimana lagi, udah dikeroyok kayak gini kok. Mereka tuh orang-orang udah pinter gitu ya, main taktik muslihat kayak gitu. Rapi banget cara kerjanya, gak ada bukti begitu ya, mau apa coba. Jangan pernah lupa kedaulatan Allah tetap mengendalikan, sang pengendali hidup manusia. Bukankah ini yang terjadi oleh seorang yang sedang dalam sebuah pergumulannya? Untuk anak-anak Gibi Kids, apakah kita kira bisa nebak ini kisah siapa ya? Anak-anak Gibi Kids, para anak-anak Mennonites, anak Baptis, siapakah kira-kira dalam kisah ini ya? Oh, aku tahu tuh, Tuhan Yesus itu. Oh, bukan. Oh, Simon Petrus itu. Bukan. Siapa ya? Khusus untuk anak-anak GP Kids ya, yang tanpa dibisikin orang tua, kalau tahu nanti saya susulkan hadiahnya sih. Sebagai generasi Mennonite, saya naikkan deh, bukannya GP Kids ya, Yud. Siapa sih pembimbingnya Yud? Masuk gini gak tahu ya, bangetan. Apa gak pernah diajarin tuh? Memang belum pernah. Siapakah ini? Yang Yud? Oke deh, tanpa hadiah ya, yang dewasa supaya anak-anak tahu. Oh, papa mamaku tahu gitu. Oh, om tanteku tahu. Tahu loh ya, asumsi saya tahu loh ya, jangan sampai enggak tahu. Malu-maluin yang GPKIS, malu-maluin yang Yud. Siapa ini Bapak Ibu? Langsung ya. Enggak malu-maluin ya. Dick Willem. Seorang tokoh Anabaptis, seorang tokoh Mennonite, yang karena iman percaya keyakinannya, lalu kemudian mengatakan bahwa dalam sebuah ajaran tradisi Mennonite untuk tidak mempercayai dan meyakini sebuah baptisan bayi, lalu kemudian dia menolak itu, dan akhirnya kemudian dalam pergumulan imannya, keyakinannya, sampai kemudian di penjara. Tapi tidak hanya di penjara, dia tahu akan dieksekusi. Ada banyak tokoh-tokoh pada waktu itu yang kemudian dieksekusi. Dan eksekusinya adalah dibakar kalau laki-laki kebanyakan. Dalam satu kesempatan yang baik, lalu kemudian mencoba membuat tali dari kain. Ada narasi yang mengatakan itu kain seprelah. Pokoknya kain diikat-ikat-ikat jadi tali. Dan akhirnya berhasil melarikan diri. Dan di depan itu adalah bongkahan es, lapisan es. Ya karena dia kelaparan, di penjara, disiksa juga, gak dikasih makan dengan cukup. Sehingga badannya yang kurus, dia bisa melewati lantai yang lapisan es itu. Lalu ketahuan penjaganya, dikejar. Nah, mungkin penjaganya jaga penjara sambil ngemil begitu ya. Lalu kemudian badannya lebih berat daripada Dick Willem ini. Lalu kemudian terjatuh. Dia bisa melarikan diri, tapi kemudian dia berpikir ajaran Yesus, kasihilah musuhmu. Dia berpikir ajaran Yesus, bagaimana tetap harus mengasihi orang yang membenci kamu. Tapi tahu konsekuensinya, ketika dia balik, dia bisa ditangkap dan dibunuh, dibakar. Ketaatan Dick William yang radikal ini membuat dia kemudian berbalik, lalu kemudian menolong. Meskipun sebelum ditolong, sang penjaga penjara itu sangat mungkin memberikan ruang kebebasan bagi Dick William yang telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi kemudian ada sang penjara lain, sang kepala penjara yang lain, penjaga penjara yang lain kemudian berteriak, sumpah jabatan, janji jabatanmu, kamu tetap menangkap itu. Yang sudah berjanji, yang sudah mengatakan tuh bisa bebas, bisa jadi itu. Kemudian dia mau gak mau menangkap Dick William. merasa dikhianati mungkin dengan apa yang dikatakan, sudahlah kamu tolongin aku nanti aku bebasin kamu, kira-kira begitu dalam imajinasi saya begitu, yang sangat mungkin dalam kondisi kecepit gitu ya, butuh pertolongan, ditolong, atau kalau gak ngomong gitu pun ya tahu diri lah begitu loh. Tapi karena kemudian ada teriakan dari belakang dan kemudian dia tangkap lagi, dan akhirnya kemudian ditangkap dan semakin membuat marah dan kemudian dibakar. Pada zaman itu orang benar dikwilem, kemudian dihukum dan dibakar. Mereka yang kemudian membakar dan menangkap dikwilem ini kemudian merasa bahwa mereka yang menang. Di titik ini kedaulatan Allah di mana? Rasanya gak ada kedaulatan Allah yang berpihak kepada orang benar. Tapi mereka lupa kedaulatan Allah melampaui apa yang dipikirkan. Dari kisah ini maka muncul apa? Api, mengobarkan api penginjilan luar biasa, api Kristus yang terus berkobar sampai sekarang, sehingga kisah ini tidak akan pernah terlupakan, secara khusus untuk jemaat Mennonite. Keteladan yang luar biasa bagi orang kalah, bagi orang mungkin dibodoh-bodohin begitu ya, ngapain balik, sudah pergi aja. Tapi bagi kedaulatan Allah, meskipun melalui kematian sekalipun, tapi dalam rangka mengikuti kedaulatan Allah di situ terjadi. Sehingga kisah Dick William ini kemudian menjadi kisah yang menjadi contoh teladan iman yang luar biasa sampai dengan sekarang. Jadi gak pernah ada satupun pengkhianatan yang kemudian mengendalikan hidup. Persengkokolan serapi apapun gak ada yang pernah bisa mengendalikan hidup. Kita ada kedaulatan Allah di atas semuanya itu. Poin yang kedua adalah dalam perikop ini ketulusan hati melampaui perhitungan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan seterusnya. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu. Saya tertarik dengan kata dipecahkannya itu, yang punya pengertian diremukkan hingga hancur berkeping-keping. Ini minyak narwastu, minyak yang sangat mahal, ditaksir harganya sekitar 300 dinar lebih. Satu dinar itu adalah upah pekerja sehari, kira-kira itu harganya satu tahun gaji. Kalau UMK Kota Semarang 3,7 tinggal dikalikan harganya. Bukan jutaan. Ya, itu sesuatu yang kemudian mikir, sebegitunya begitu ya, bukan 1-2 juta. Kalau tren anak sekarang youth itu mulai koleksi parfum begitu ya, tak pikir beli parfum untuk parfum, ternyata koleksi dan harganya ratusan ribu bahkan jutaan begitu ya. Nah ini pada waktu itu minyak narwastu menjadi minyak yang dikatakan sangat mahal, dan ketika tempatnya itu kemudian dipecahkan. Kalau terjemahan yang lama itu lahir buli-buli itu dipecahkan. Itu berarti minyak itu tidak lagi bisa tempati karena akan kemudian menguap meluber begitu. Gak bisa. Memang tempatnya itu serapat mungkin supaya gak bau begitu. Gak melebar, baunya gak berkurang. Kalau dipecahkan berarti memang dari awal sang perempuan ini. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam paralelnya, Matius dan Yohanes juga mengisahkan yang sama. Ini siapa sih namanya? Enggak ada namanya di sini. Ini si Maria, Marta, Lazarus. Ini si Marianya. Si Maria ini kemudian memecahkannya itu. Berarti Maria sudah tahu dari awal ketika dia memencurahkannya itu. Di dalam Markus memang dikatakan di atas kepala. Dilengkapi dalam terjemahan di Injil Yohanes, kepala kaki juga diminyaki, artinya dari kepala sampai kaki, dan itu kemudian yang sangat mahal itu diminyakinya semuanya dan habis tuntas. Jadi eman-eman untuk Tuhan seperti itu, keren ya sikap dari seorang Maria. Setelah dipecahkannya lalu dicurahkannya dan kemudian mendapatkan respon dari mereka yang kemudian melihat pemborosan. Sekali lagi ketika memperhatikan paralelnya, kita tahu siapa yang bilang, yaitu Yudas. Bahkan kita tahu kenapa ngomong kayak gitu. Karena tercatat firman Tuhan. Karena Yudas mengambil kas yang dipegangnya. Bukan karena demi orang miskin. Bukan yang dikatakannya. Eman-eman buat nolong orang miskin kan bisa. Itu cuma dalih saja. Oh, apakah cuma Yudas? Enggak juga. Karena Markus mengatakan mereka. Itu berarti orang yang di belakang Yudas. Yang termasuk para murid. Bisa jadi mereka terkandung maksud di situ juga. Mengiyakan. Paling tidak kan kemudian mantok-mantok begitu ya. Oh iya benar-benar. Oh kasih ke oh, bapak itu bisa. Kasih ke ibu itu kan bisa. Oh itu kan buah. Emangnya iman gitu. Tapi yang dilihat orang. Sebagai sebuah pemborosan. Ketika perempuan ini Maria memberikan dengan tulus hatinya. Menyerahkan. Ini sebuah tindakan kalau bahasa susahnya tindakan profetik begitu ya. Ini ada satu nubuatan bahwa Yesus. Itu tercatat juga di ayat selanjutnya. Yesus akan kemudian mengalami kematian. Lalu meminyakinya tubuhnya itu. Dia mencurahkan sepenuhnya minyak yang mahal itu. Karena bagi Maria, bagi Martha dan juga Lazarus saudaranya itu. Paham betul berapa nilai Yesus bagi mereka. Mereka mengalami satu mujizat luar biasa. Lazarus dibangkitkan. Mereka mengalami Maria dan Martha mengalami kasih karunia Tuhan luar biasa. Sehingga memandang Yesus itu nilainya gak sebanding dengan minyak semahal apapun. Yang dipecahkan dan tumpahkan semuanya. Bagi yang gak mengalami kasih karunia itu, pemborosan, buang-buang, eman-eman. Tapi Yesus dalam sebuah dialog beberapa kali, itu tanda kutip bersikap diam atau membiarkan. Tapi kali ini, Yesus mengcounter. Ketika dikatakan pemborosan, lalu ayat ke-6, Yesus mengatakan, tidak, ini perbuatan yang baik. Bahkan terjemahan yang lain, ini perbuatan yang indah. Ini perbuatan yang terpuji. Lalu Yesus mengatakan bahwa ini adalah tindakan. Bagaimana Maria itu meminyaki, mengurapi aku. Sebelum mengalami kematian itu. Apa yang menjadi kata kunci di poin pertama. Cari-cari begitu ya. Kalau yang poin kedua itu. Hitung-hitungan begitu ya. Apa yang kemudian dihitung-hitung begitu ya. Hitung-hitungan itu kalah dengan apa yang namanya ketulusan hati. Seorang perempuan yang merasakan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa itu. Gak hitung-hitungan lagi. Orang bisa menganggap bahwa tindakannya boros iya. Orang bisa menganggap itu sia-sia eman-eman iya. Bukan bisa jadi gak berhikmat bisa jadi. Tetapi dalam sebuah ketulusan hati itu gak ada harganya apa-apa. Karena sangat menghargai siapa pribadi yang kemudian dia lakukan. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya, kehidupan keluarganya. Gak sebanding dengan minyak seharga kerja setahun. Dan sangat kontras kalau saya merenungkan gitu ya. Ini cara Tuhan bercanda kayak gini loh. Yudas itu menjual Yesus berapa keping perak? 30. 30 kalau dikurskan itu sama dengan 1 perak itu 4 dinar. Berarti kira-kira 4 bulan kerja. Dia mendapatkan gaji 4 bulan dibandingkan minyak yang kemudian diberikan buat Yesus setahun. Kira-kira 40%-nya lah gitu ya. Ini kalau ngomong soal persentase. Perempuan ini gak ngomong soal 10%. Gak ngomong soal 40%. Ngomong soal 100%. Sepenuh hati. Gak hitung-hitungan. Buat Tuhan. Bukankah ini yang kemudian. Menjadi sebuah. Arah. Perikop ini tidak sedang berbicara tentang perempuan. Di Betania itu. Tidak sekedar berbicara ngomongin soal Maria yang punya ketulusan hati. Tapi melalui kisah ini. Kita diajak untuk kemudian mengerucut kepada. Bukan sekedar kasih yang tulus. Tapi kasih yang sejati itu. Dalam diri Kristus Yesus. Yang dihimpit dari sebuah pengkhianatan demi pengkhianatan. Bagaimana kisah pertama Yudas mencium Yesus sebagai tanda orang ini yang akan kuserahkan. Petrus yang digadang-gadang sebagai pemimpin, sebagai murid yang bisa kemudian punya jiwa kepemimpinan yang berani mati itu, menyangkal dia. Bahkan murid-muridnya meninggalkan dia. Tidak hanya itu, backing pusat juga ikut-ikutan mengeroyok dia. Habis. Dalam sebuah gencetan itu orang berpikir kalah. Tapi ketulusan hati Tuhan, kasih yang sejati itu tetap tidak memudarkan. Tidak memudarkan kehendak Bapa diselesaikan sampai tuntas. Kalau seorang Maria menganggap Yesus sangat bernilai sehingga minyak yang mahal itu dicurahkan, Yesus memandang setiap saya dan saudara semuanya lebih daripada itu. Bukan minyak yang mahal dicurahkan, tapi darahnya dicurahkan tuntas. Tubuhnya yang dipecahkan, diremukkan untuk saya dan saudara. Sebegitunya. Kayak sebuah refleksi, sebuah cerminan. Maria sudah melakukan itu karena Maria memandangku berharga dan mulia. Aku melakukannya lebih daripada itu. Darahku yang tercurah buat kamu. Tubuhku yang terpecah-pecahkan diremuk buat kamu. Dan masih kita hitung-hitungan sama Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini berbicara dengan satu tema, kasih sejati di tengah pengkhianatan. Kita belajar satu hal, bahwa kedaulatan Allah melampaui pengkhianatan. Saya tidak tahu apa yang sedang dialami Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi Bapak Ibu sedang mengalami satu kondisi yang rasa-rasanya Bapak Ibu hopeless, karena diberhadapan pada taktik muslihat yang begitu rapi dan kuat, rasa-rasanya gak mungkin. Ketika mempersiapkan ini, tanpa sengaja saya kemudian terdengar pembicaraan sebuah keluarga yang hancur. Bahkan sampai ke pengadilan. Dalam percakapannya kemudian gak mungkin, gak bisa. Dan dia sudah punya orang dalam pengadilan, orang dalam aparat. Gak bisa. Gak tahu apakah temannya yang diajak bicara ini percaya atau tidak, tetapi dari bahasa-bahasa yang disampaikan itu orang Kristen banget. Dia sampaikan, gak apa-apa, dia punya backing, gak apa-apa, kamu sampaikan apa adanya, Tuhan tahu kok apa yang kamu rasakan. Apapun hasilnya, yang penting kamu dapati, kamu tetap pada jalannya Tuhan. Pokoknya kamu benar, kamu ngomong yang benar, gak kamu tambah-tambahin, sudah itu aja. Oh, hasilnya nanti kayak apa, gak apa-apa. Sudah, gak usah mikirin. Wow. Bisa jadi episode babak berikutnya dia kalah. Bisa jadi. Tapi kalimat terakhir, ada Tuhan yang tetap tahu apa yang kamu rasakan. Kalaupun Bapak Ibu dan anak-anak, para youth juga merasakan dikhianati oleh pasangan bisa jadi, atau teman, sahabat. Rasanya aku gak punya lagi teman. Hidupku sudah. Buat apa? Pengkhianatan gak pernah menghentikan kehidupan kita. Karya Tuhan yang ditulis dalam kehidupan kita gak pernah berhenti karena pengkhianatan manusia. Karya Tuhan terus berjalan. Bahkan merenda untuk kebaikan kita. Belum selesai. Meskipun kita mengalami satu kenyataan realita bagi dunia, bisa jadi kalah. Tapi jangan pernah lupakan, ada kedaulatan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dan yang kedua, kita belajar tentang ketulusan hati melampaui perhitungan. Berapa sih yang kita berikan nilai dari seorang pribadi Yesus Kristus? Seberapa nilai itu nampak dari seberapa kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Bukan berbicara mengenai persembahan uang semata, tapi persembahan hidup kita. Ini bukan ngomongin soal perpuluhan. Konsep ini gereja perpuluhan itu seperti apa sih? bukan terlepas dari konsep perpuluhan yang dianut gereja ini atau yang diyakini oleh pribadi masing-masing kita. Kita belajar dari seorang Maria ini yang mencurahkan tuntas sepenuh hati dengan tulus, enggak pamrih. Kalau memang Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, sebagaimana Tuhan sudah memberkati, Tuhan gak pernah meminta untuk kita melakukan apa yang kita gak punya, bukan. Tapi apa yang kita punya dengan satu kesadaran, Tuhan sudah melakukannya jauh daripada itu. Dan aku mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Gak lagi hitung-hitungan buat Tuhan. Ada banyak hal yang bisa menjebak kita hitung-hitungan sama Tuhan. Siapa panitianya? Apa acaranya? Gereja butuh apa? Itu, aku gak dukung itu. Gak lagi melihat ini sebuah karya Tuhan, perjalanan pelayanan yang Tuhan titipkan untuk gereja ini. Bagaimana karya Kristus, api Kristus yang terus berkobar melalui gereja ini. Dan kemudian menunggu kita memecahkan buli-buli pualam kita yang berisi persembahan yang terbaik. Tidak kebetulan kalau ayat ini diberikan di akhir bulan ini, mempersiapkan minggu depan kita sudah memasuki ulang tahun gereja. Ada banyak waktu untuk mempersiapkan yang terbaik buat gereja. 10% kah? 20% kah? Hitung-hitungan kah? Atau kita kemudian tunduk karena merasakan keberhargaan Kristus yang tak pernah bisa dibandingkan oleh apapun dan siapapun. Tentunya dengan hikmat Tuhan. Dan saya yakin Maria mendapatkan hikmat ilahi untuk melakukan itu. Bukan atas dasar emosi belaka atau balas budi karena sudah melakukan yang baik buat aku, maka aku sekarang gantian melakukan yang baik buat Tuhanku. Tidak. Saya yakin kehendak Allah dinyatakan melalui ketaatan Maria mencurahkan itu. Dan sekarang ini berbalik kepada setiap kita, saya dan kita semuanya. Ketika Tuhan menghendaki itu terjadi, persembahkan yang terbaik. Persembahkan yang terbaik. Apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu, tapi yang terbaik. Yang terbaik. Dompet saya ketika saya memberikan persembahan kolekte yang bagi saya yang terbaik adalah 1.000, Tuhan nerima dengan sukacita, bukan? Tapi kalau dibalik itu kemudian saya masih ada 10.000 yang terbaik, saya belikan yang 10.000, bukan saya tahan 10.000, saya kasihkan 1.000. Kalau yang terbaik dalam dompet saya 100.000, saya tahan itu, saya kasihkan 10.000, terus 10.000 juga wajar. Berpulang kepada hati kita bukan ngomong soal nominal, tapi ketulusan hati yang Tuhan lihat ketika kita memasukkan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan sambil berdoa, Tuhan, terima kasih. Kau telah mencurahkan darah-Mu buat aku. Ini gak ada apa-apanya, Tuhan. Gak ada apa-apanya. Kiranya firman-Nya menolong setiap kita. Kita berdoa. Masing-masing pribadi lepas pribadi, saya beri kesempatan untuk datang kepada Tuhan secara pribadi, mengaturkan setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, bahkan dalam ketidak adanya harapan, keputusasaan yang bisa jadi melupakan kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya yang mengendalikan hidup kita. Haturkan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena Dia Allah yang berdaulat, Allah yang tetap mengendalikan hidup kita. Allah yang berotoritas penuh atas hidup kita. Kiranya Allah Roh Kudus menggerakkan hati saudara, Bapak Ibu sekalian, untuk berefleksi selama ini mengenai persembahan-persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Apakah dengan ketulusan hati sudah memberikan persembahan yang terbaik? Atau mulai hitung-hitungan kepada Tuhan? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Dan di kesempatan yang baik, saudara datang kepada Tuhan, memohon. Tuhan yang terus menyatakan dan memampukan kita untuk bisa mempersembahkan yang terbaik. Sebagaimana Maria telah mempersembahkan yang terbaik dalam sebuah ketulusan hati dan kesungguhan hati untuk Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Meski kami harus akui setiap kali banyak hal dalam hidup ini yang Kau izinkan kami alami, bisa menggerus iman percaya kami tentang kedaulatan-Mu yang berotoritas penuh atas hidup kami. Kami terjebak untuk hal-hal yang nampaknya terlihat oleh mata, yang rasanya punya kuasa, punya power melampaui kedaulatan-Mu. Tapi pagi hari ini, biarlah iman kami Tuhan anugerahkan kembali untuk terus semakin teguh memandang kedaulatan-Mu di atas segala-galanya, yang pegang kendali hidup kami. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus belajar mempersembahkan yang terbaik. Kami yang sedang belajar mempersembahkan yang terbaik melalui perpuluhan, Tuhan tolong kami. Kami yang sedang bergumul belajar memberikan persembahan terbaik melalui setiap kolekte yang kami berikan, Tuhan tolong, Tuhan teguhkan iman kami, mampukan kami untuk mempersembahkan yang terbaik dengan sukacita dan tulus hati. Bukan hitung-hitungan atau pamrih, tapi fokus untuk menyenangkan Tuhan yang telah mempersembahkan yang terbaik buat kami. Dapatkan itu semua. Ajar kami dan tolong kami melakukan semuanya ini untuk Tuhan, menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan kita yang berbunyi demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
1: Jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan hendaklah kita terus mengingat bahwa kasih-Nya yang sejati selalu mengalir dalam kehidupan kita semua. Karena kasih-Nya

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita selalu percaya kepada kedaulatan dan kasih-Nya. Dan biarlah kita memberikan seluruh kehidupan kita, karena Dia telah memberikan segalanya, bahkan hidup-Nya buat kita. Dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.

0: Duduk saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.
1: Sahabat Iman, tadi ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

0: kita berdoa.
1: Bagaimana tahu kau?
2: Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
1: 主，我们一下子我们要阅读聆听你的话语。
2: Berikan kami telinga dan hati seorang murid untuk kami bisa memahami dan bahkan melakukan kebenaran
1: firman.
2: Urapi hambamu yang penuh dengan kelemahan dan mampukan untuk bisa menguraikan firmanmu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anakmu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini.
1: 奉耶稣的名我们求告。
2: Amin.
1: Amin.
2: Silakan duduk. Mari kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang

0: Hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Saudara yang berbahasa Mandarin bisa melihat di dalam Alkitabnya masing-masing.
1: Wamanya yaitu pian di itu diuji musuh tantan yang ini wan yaitu.
0: Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, melainkan juga yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

0: lagi. Sekarang bilang Malang lagi katanya gitu.
1: Tahu sangka lipat Yosola Fuji, senja Yosola Taumela.
0: Nah saudara sekalian sebulan berlalu.
1: So ika ya kuho.
0: Anak ini masih dirawat.
1: Nah teka, haiz haizai fukang.
0: Tiba-tiba datang tentara ke tengah.
1: Lalu yuk lai lai Jinping, lai tau teka
0: dan mengumumkan.
1: Oleh itu sekumpul lah.
0: Kerajaan kita sedang berperang.
1: Anak-anak
0: umur 15 tahun ke atas khususnya yang pria, ayo maju ikut berperang.
1: Saudara
0: sekalian maka bertangis-tangisanlah seluruh desa karena mereka harus melepas putra mereka perang. Entah pulang itu kembali hanya tinggal nama atau bisa kembali hidup.
1: Tapi waktu
0: para tentara itu masuk ke rumah si petani yang punya anak 17 tahun, kakinya patah, tangannya patah, rusuknya patah, mereka mengatakan, udah-udah yang ini gak usah ikut perang. Karena apa? Bakal nyusahin, bukannya menolong. Begitu. Saudara gempar lagi seluruh desa. Aduh, Pak Petani, hidupmu hoki. Untung anakmu kaki dan tangannya patah.
1: Soalnya
0: kalau saya lanjutkan ceritanya nanti enggak selesai sampai khotbah.
1: Soalnya
0: betapa terbatasnya kita untuk menilai sesuatu itu baik atau tidak. Maka itu saudara sekalian jangan pernah biarkan keadaan yang menentukan apa Tuhan itu layak dipuji atau tidak. Tapi sebaliknya arahkanlah kembali jiwa kita kepada pribadi Tuhan dalam segala keadaan.
1: Saudara
0: keadaan hidup kita dapat berubah. Tetapi sifat Allah. Baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Itulah yang menjadi dasar di mana jiwa kita memuji Tuhan. Saudara, kalau alasan kita memuji Tuhan bergantung pada seberapa baik hari yang kita jalani. Maka pujian kita akan rapuh dan mudah padam di tengah badai. Ketika pujian kita berakar pada karakternya Tuhan. Pada kasih setianya yang kekal.
1: Pada
0: keadilannya yang tidak bercacat. Pada kebaikannya yang tidak pernah berkurang. Maka tidak ada satu badai pun yang sanggup membungkam rasa syukur kita. Maka kalau kita ingin memuji Tuhan, arahkanlah jiwa kita itu kepada karakter Tuhan. Bukan keadaan hidup kita. Yang kedua, Daud mengajak kita lebih dalam lagi. Dia berkata begini, ingatlah karya-karya Tuhan bagi jiwamu. Saudara Daud berkata, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan Tuhan. Jadi bagi Daud, Daud paham satu hal bahwa mengingat kebaikan Tuhan adalah cara terbaik untuk membentengi jiwa dari keputusasaan.
1: Karena
0: kondisi hidup bisa berubah dan terkadang menekan kita sampai putus asa. Dia mengatakan, hai jiwaku, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Menyembuhkan segala penyakitmu. Yang menebus hidupmu dari lubang kubur.
1: 他已经赦免你的一些罪恶。
0: Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat。
1: 他用他的仁爱作为你的冠冕。
0: Yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan。
1: 就是他用美你所他用美物使你所愿的得以知足。
0: Saudara, inilah kebaikan utama yang disebutkan Daud, yaitu kebaikan Tuhan bagi jiwanya。
1: 所以这个大卫所称的上帝本性对他的恩典。
0: Karena memang harus kita akui, saudara sekalian, bahwa kebutuhan terdalam manusia itu bukanlah uang。
1: 就是我们真的在承认我们最大的需要不是钱。
0: Bukan juga jabatan。
1: 不是因为地位。
0: Bukan juga kesehatan。
1: 不是健康。
0: Bukan juga kenyamanan hidup。
1: 不是生活的舒服。
0: Melainkan kebutuhan terdalam manusia itu adalah hubungan relasi yang dipulihkan antara jiwa kita sebagai manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus。
1: 因为最深的需要是我们这个罪恶的人跟上帝的一个新的关系。
0: Saudara, sebagai manusia kita mungkin dapat menyelesaikan banyak persoalan kehidupan ini tanpa Tuhan.
1: 有可能我们可以解决很多我们生活的事情不需要上帝。
0: Tetapi tidak ada manusia pun yang dapat menyelesaikan masalah dosa yang mengancam keselamatan jiwanya dengan kekuatannya sendiri.
1: 但没有一个人可以解决这个罪恶的这个问题用他自己的灵魂用他自己的心。
0: Sebab kalau tanpa keselamatan daripada Tuhan hanya kebinasaan yang tersisa bagi kita。
1: 因为如果没有救恩的话我们会灭亡。
0: Saudara, banyak orang berpikir begini, kalau kita ingin diselamatkan maka berbuat baiklah sebanyak-banyaknya。
1: 很多人想到如果我们要被拯救的话要做慈善。
0: Biar perbuatan baik kita ini mengesankan Tuhan begitu loh。
1: 让我们的良善的话就是被上帝所看重的。
0: sehingga Tuhan ampuni dosa-dosa kita。
1: 所以上帝要赦免我们的罪恶。
0: karena Alkitab mengatakan perbuatan baik manusia nggak bisa dinilai jasa di hadapan Tuhan。
1: 所以圣经是说我们的良善不算什么。
0: kalau kita mau membangun keselamatan dengan pondasi dasar timbangan perbuatan baik dan jahat, apa yang mau ditimbang saudara sekalian？
1: 如果我们要衡量我们的良善跟作恶的话。那有什么可以衡量呢？
0: Kau dan saya, Alkitab katakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah。
1: 就是圣经说了，你我的话按照上帝的形象造。
0: Kalau kita adalah gambar dan rupa Allah。
1: 如果我们有上帝的形象。
0: Maka sudah seharusnya apa yang baik, apa yang mulia, apa yang kudus, apa yang berkenan di hadapan Allah itu keluar dari hidup kita。
1: 所以我们应该拥有什么？应该良善啊，或者圣洁的，一切都是从我们的生命流出来。
0: Karena kita gambar dan rupa Allah。
1: 因为我们是上帝的形象。
0: Kalau itu memang sudah seharusnya, sudah sewajarnya, apa yang bisa ditimbang untuk menjadi jasa？
1: 所以如果这些都是应该的，那还有什么劳碌可以衡量呢？
0: Gak ada, saudara。
1: 没有什么。
0: Maka itu saudara sekalian hanya ada kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mengenal karya Kristus。
1: 所以对不认识上帝作为的人，这也是。毁灭。
0: Untuk keselamatan jiwa kita, kita butuh kasih karunia dari Tuhan。
1: 我们的灵魂需要救恩的话，那是上帝赐给我们的恩典。
0: Maka itu karena tidak ada jalan keluar bagi manusia, Allah mengutus putranya yang tunggal。
1: 所以没有其他的出路，出路上帝才派他的独生子。
0: Dia yang mulia, dia yang agung turun ke dalam dunia menjadi manusia。
1: 他在荣耀里离开他的荣耀里来到世上。
0: Mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mati di atas kayu salib bagi engkau dan saya。
1: 他成为肉体，而且为你我的话在十字架受死。
0: Itu yang Allah lakukan。
1: 这就是上帝所做的。
0: Karena apa? Tidak ada manusia yang bisa menebus dosanya sendiri。
1: 因为没有一个人可以救赎他自己的罪。
0: Kalau ada jalan lain, Yesus tidak perlu turun ke dalam dunia。
1: 如果有别的方法的话，上帝不需要来。
0: Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib。Kematiannya itu cukup untuk dosa seluruh umat manusia di segala zaman。
1: 当他在十字架受死的时候，他的牺牲就已经足够可以赦免所有全世界人的罪恶。
0: Tetapi hanya efektif bagi mereka yang percaya。
1: 但只有对信主耶稣的名有。

Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Radio Ictus lewat 96.5 FM boleh mengudara di hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Tuhan, kami yakin dan percaya setiap berita baik, setiap firman Tuhan yang diudarakan lewat Radio Ictus ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan rencana Allah, mengenapi rencana dan kehendak Tuhan yang indah dan sempurna bagi seluruh pendengar kami dimanapun juga mereka berada. Kami menyerahkan seluruh peralatan kami, pemancar, antena kami di dalam pemeliharaan tangan Tuhan, sehingga besok boleh kami pergunakan kembali untuk mengudara di hari Senin. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan sahabat-sahabat kami yang dengan setia tetap mendukung kami, lewat doa, daya, dan dana. Tuhan, Engkau memberkati sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, di tengah-tengah segala masalah dan persoalan yang mungkin mereka sedang hadapi, mereka boleh keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan kami ini hanya di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.

Sahabat, dengan terdengarnya lagu ini, maka tibalah saatnya kita harus berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami pancar luaskan dari studio kami, Jalan Mugas dalam Gang 4, nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya.

0: sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini.
1: Senin 31 Agustus 2026.
0: Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepada-Mu di pagi hari ini. Kami boleh bersyukur menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sebentar kami hendak menyapa sahabat pendengar lewat udara. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan siaran kami, memberkati setiap mata acara dan program yang kami siarkan sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap peralatan yang kami pakai agar bisa mengudara dengan baik. Lawatlah setiap sahabat Iktus dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan akan tolong mereka. Tuhan akan melindungi kami dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, menjauhkan dari sakit penyakit, dari virus, dari apapun yang mengganggu kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan siaran kami hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Yesaya 64 ayat pertama sampai 12. Sekiranya engkau menguyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kota-Mu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan engkau menahan diri? Masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat?

semua sahabat Iktus. Wah, senang sekali ya pagi yang cerah. Harapan saya secerah hati kita, jangan ada yang sungut-sungut. Bangun pagi dipenuhi dengan rasa syukur itu suatu hal yang luar biasa buat kita sebagai orang beriman yang sudah dianugerahi kesehatan. Kita bangun dengan sehat, kita bisa menikmati tidurnya. Kalaupun ada sedikit gangguan, tetap bersyukur agar kekuatan baru itu ada dalam hidup kita menapaki hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat bersuka cita bersama seluruh keluarga.

begitu, syukur di pagi hari yang kita panjatkan dengan tulus pasti membawa kekuatan baru untuk kita semuanya. Yuk semangat pagi, apapun yang ingin Anda kerjakan, kiranya diberikan keberhasilan buat kita semuanya. Itulah doa kita buat kita sendiri dan juga buat semua yang bergabung bersama 96.5 FM pagi ini.

Buat Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi ini, sudah olahraga belum pagi ini? Sudah? Oke, tetap semangat ya, jaga kesehatan buat semuanya. Sambil Anda tetap bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru. Kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini.

Shalom, saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran. Yang melalui program ini saya berharap, saya berdoa saudara-saudara sekalian diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Saudara, ketika seseorang berurusan dengan Tuhan, pada umumnya selalu membawa Tuhan ke wilayah di luar akal atau berpikir tidak logis. Jadi kalau orang berurusan dengan Tuhan, dia hendak membawa Tuhan itu ke wilayah yang supranatural, yang mistis, yang irasional, maksud saya di luar akal manusia. Dia beranggapan memang begitu, bahwa kalau berurusan dengan Tuhan itu berarti dibawa Tuhan kepada wilayah-wilayah yang supranatural, dan itu yang dia anggap berkenan kepada Tuhan. Ini ciri dari orang Kristen yang tidak dewasa. Biasanya mereka mengagungkan Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau berurusan dengan Tuhan, Tuhan membawa dia ke ranah, ke wilayah yang supranatural itu. Jadi kalau berurusan dengan Tuhan, Tuhan selalu hendak mengajak umatnya dalam tanda kutip bermain, quote unquote, ya, bermain di wilayah hal-hal yang ajaib dan spektakuler. Dan di situ seakan-akan Tuhan mau menunjukkan kelasnya, bahwa dia hebat, dia luar biasa, dia dahsyat, dia melampaui kekuatan akar pikiran manusia. Dan jujur saja, hampir semua agama begitu. Agama-agama itu pada umumnya demikian, saudaraku. Jika berurusan dengan Tuhan, seakan-akan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hebat itu hendak membawanya ke wilayah yang supranatural, yang mistis. Karena Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, dan Tuhan mau menunjukkan kelasnya. Kalau dalam lingkungan orang Kristen, Tuhan mau menunjukkan belas kasihan, mau menunjukkan anugerah. Kalau Anda berpikir demikian, Anda seperti orang-orang yang beragama non-Kristen. Ini pikiran yang salah, saudaraku. Saya bukan tidak percaya kuasa Tuhan dan kehadirannya. Pasti Tuhan maha hadir. Pasti Tuhan berkuasa. Pasti Tuhan ajaib. Tetapi bukan berarti Tuhan selalu membawa anak-anaknya ke wilayah yang supranatural itu. Jangan salah memahami, saudara. Apalagi di gereja-gereja yang kampanyenya selalu memuat mengenai kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Nah, di situ orang percaya mau dibawa ke wilayah yang spektakuler itu. Mereka pandang, mereka pikir begitu. Orang percaya mau dibawa ke wilayah yang spektakuler, saudara. Apalagi gereja-gereja yang memang suka bicara mengenai kuasa dan mujizat Tuhan. Ya sudah, selalu pembicaraannya sekitar hal itu. Kesaksian-kesaksian yang disampaikan kepada jemaat juga berorientasi pada hal-hal yang spektakuler. Perhatikan, hal-hal yang spektakuler. Sampai-sampai, supaya lebih kelihatan spektakulernya, ada bagian-bagian dalam kesaksian yang dihilangkan. Misalnya, ya, orang bersaksi di mimbar, saudara-saudara sekalian, luar biasa ajaib Tuhan kita. Semalam saya sakit perut, sakit sekali. Bukan sakit, tapi sakit sekali. Dia mau menunjukkan kedahsyatan itu, maksudnya kehebatan sakitnya.
kadang-kadang jadi berlebihan, hiperbola, saudara, lebay. Lalu ada tambahan, saya rasanya mau mati, tapi saya berdoa, saya percaya kuasa Tuhan, mujizatnya terjadi. Hari ini saya sehat, saya bisa datang ke gereja, puji Tuhan. Wah, semua tepuk tangan. Tetapi ada yang dilupakan dalam kesaksian itu, bahwa dia minum obat. Ada obat yang dia minum. Entah dia diurut, dia minum obat, minum jamu, atau apa yang lain. Tapi yang itu dihilangkan. Supaya kelihatan dahsyat, kelihatan luar biasa. Nah, sering penipuan-penipuan seperti itu terjadi. Misalnya begini lagi. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saya beberapa bulan yang lalu dilanda, ya, dilanda masalah ekonomi. Saya terlibat dengan utang piutang. Rumah saya nyaris disita. Saya berdoa kepada Tuhan. Ajaib Tuhan menolong saya, saudara. Sekarang rumah yang tadinya mau disita tidak jadi disita. Saya berharap pertolongan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong. Tapi ada bagian yang dihilangkan. Dia datang ke rumah saudara, kepada kakak. Warisan keluarga yang seyogianya dia akan terima beberapa waktu ke depan, diminta di advance, diminta depan dari salah satu keluarganya, saudara kandungnya, dan dibayarinya lah uang itu. Nanti kalau tanah warisan keluarga dijual, dia gak dapat bagian. Yang ini dihilangkan supaya kesaksiannya bisa nampak luar biasa. Nah, yang begini-begini ini loh, ketidakjujuran, saudaraku. Hati-hati, lebih baik kita tidak bersaksi di mimbar daripada dilebih-lebihkan, ya, hiperbola, saudaraku, karena ingin menunjukkan bahwa Allah kita dahsyat dan luar biasa. Seperti kesaksian seorang pendeta yang datang ke showroom mobil. Dia tumbang tangan ke salah satu mobil merek tertentu. Dia berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mobil ini menjadi milikku. Luar biasa. 2 minggu kemudian, mobil ini diantar oleh pemilik showroom ke rumahnya, saudara. Dia bersaksi bagaimana secara ajaib dia punya mobil karena tumpang tangan ke mobil. Tapi ada bagian yang dihilangkan di situ. Ada bagian yang dihilangkan. Dia ketemu dengan orang di showroom itu atau pulang ke rumah ketemu majelis gereja, ya. Dia ceritakan masalah kebutuhannya, kebutuhan punya mobil, ya. Lalu majelis tergerak hatinya atau ada orang yang tergerak hatinya membelikan mobil itu. Itu pun juga kredit. Jadi uang mukanya dibayarin oleh satu pengusaha, lalu uang kreditnya seberapa dia mampu diberikan, kalau kurang ditambah oleh pengusaha ini. Pengusaha yang mengatur semuanya, yang menjamin pengkreditan itu, karena pendeta tidak bisa membeli dengan kredit karena nggak ada jaminan yang jelas. Ya jelas sudah diselesaikan oleh pengusaha itu. Pemilik showroom lalu mengantarnya ke rumah. Ada bagian yang dihilangkan, saudara. Itu kan bohong, saudara. Kesannya itu bahwa secara ajaib pemilik showroom ngantar lalu menyerahkan mobil ini ke pendeta itu. Ada bagian yang dihilangkan, saudara. Oke, seandainya betul-betul begitu, dia tumpang tangan, mobil diantar, pasti juga pemilik showroom punya akal. Bukan sembarangan dia antar mobil lalu dia pulang ke rumah ditanya istrinya, dari mana pap? Gak tahu dari mana aku, ya. Roh Kudus menggerakkan hati pemilik mobil itu, memberikan mobilnya tanpa sadar atau di luar sadar, ya. Gak mungkin. Seandainya betul begitu, pasti ada alasan mengapa si pemilik showroom memberikan mobil itu kepada pendeta tersebut. Pasti ada alasan. Apa bisa begini? Aduh, saya nggak tahu, ya.
saya rasanya pengen memberikan mobil ini kepada pendeta itu. Waduh, kalau enggak saya, mosok Tuhan bikin orang begitu kan? Tidak, saudaraku. Paling tidak, lihat pendeta itu pegang-pegang mobil, kasihan dia. Kasihan deh. Kasihan. Lalu ya udah deh, saya mau kasih mobil ini kepada pendeta itu. Apalagi kalau yang punya showroom jemaat, pendetanya naik motor, pegang-pegang mobil, pakai komat kamit, wah, tambah jatuh hati ini. Itu bukan mujizat itu. Itu bukan mujizat sebenarnya. Itu peristiwa natural, saudaraku. Ya, saya percaya bahwa semua yang terjadi ada campur tangan Tuhan. Tapi jangan diperbola. Ada bagian yang dihilangkan. Seakan-akan dengan tumpang tangan mobil sampai di rumahnya. Sampai di rumah juga diantar sama pemilik showroom atau pegawainya, saudara. Apa ada mobil tumpang tangan tiba-tiba muncul depan rumahnya? Iya, pemilik showroom bisa lapor polisi. Karena mobilnya semalam 5 biji di dalam garasi atau di dalam toko showroom mobilnya tiba-tiba hilang yang satu, tinggal 4. Atau ada 6 mobil di showroom, tinggal 5. Wah, kemana yang satu? Kunci semua tertutup rapat, kok hilang? Wah, di ini diangkat malaikat rame-rame, pindahkan ke rumah pendeta itu. Nggak mungkin, Ustaz. Tuhan nggak pernah bekerja dengan cara begini. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa di wilayah alam supranatural seakan-akan Tuhan hendak menunjukkan keperkasaannya. Tuhan mau show off. Saudaraku, seakan-akan Tuhan mau show, mau menunjukkan. Lalu setelah Tuhan menunjukkan keajaibannya, anak-anak Tuhan memuji-muji, memuliakan, menyembah dia. Nah, inilah yang jadi masalah, saudaraku sekalian. Seakan-akan Tuhan itu mau show. Dan untuk itu Tuhan menunjukkan keperkasaan supaya murid-muridnya, supaya umatnya memuji-muji, menyembah dia. Kita kalau menyembah Tuhan bukan karena kita melihat mujizat atau pertolongan Tuhan, saudara. Kita menyembah Tuhan karena memang dia layak disembah. Dia nilai tertinggi kehidupan. Kalau kita berkata terpujilah namamu, artinya kita mengakui bahwa dia satu-satunya penguasa yang layak dipuji dan dimuliakan. Nah, karena tidak mengerti kebenaran, karena mereka berpikir jika berurusan dengan Tuhan, Tuhan membawa ke wilayah supranatural itu, tidak heran kalau banyak pengajaran yang menganjurkan orang Kristen belajar berani mempercayai Tuhan. Makin belajar, makin berani belajar mempercayai kuasa dan hikmat Tuhan. Makin sungguh-sungguh orang mempercayai kuasa Tuhan, bukan hikmat Tuhan maksud saya, hanya cenderung mempercayai kuasa Tuhan. Maka orang-orang seperti ini, saudaraku sekalian, sebenarnya bersikap kurang ajar nanti akhirnya. Dia mau mengatur Tuhan, dia percaya kuasa Tuhan tapi tidak atau kurang mencari hikmat atau marifatnya. Wah, udah. Ini orang makin satu hari kurang ajar kepada Tuhan. Sama seorang anak yang mempercayai kekuatan orang tuanya, kekuasaan orang tuanya, tetapi tidak mengerti kebijaksanaan orang tuanya. Ya. Jangan Anda berpikir Tuhan itu Tuhan yang mau show. Ya, mau menunjukkan keperkasaannya baru orang memuji-muji, memuliakan dia. Ya, kita jangan memuliakan Tuhan karena Tuhan bikin mujizat dong, saudara. Tuhan itu layak dipuji, disembah. Jadi jangan hanya mempercayai kuasanya, kenali kebenarannya, kenali hikmatnya, kenali kebijaksanaannya. Makanya kita akan memuji, menyembah Tuhan bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi karena hikmatnya, karena kebijaksanaannya. Dan itu lebih menakjubkan.
tahun-tahun belakangan ini Tuhan membukakan banyak rahasia-rahasia firman Tuhan. Saya takjub, sungguh saya takjub. Kebenaran firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Takjub. Saya sudah belasan puluhan tahun di sekolah teologi ya. Belajar dari S1 sampai S3. Dari program sarjana sampai doktor. Tidak pernah saya memiliki kekaguman seperti tahun-tahun belakangan ini. Kita memuji Tuhan bukan karena kuasanya yang ajaib saja. Hikmat marifatnya pun juga ajaib. Saya tidak mengajarkan jemaat untuk berani mempercayai kuasa Tuhan. Tapi lebih berani untuk belajar kebenaran Tuhan, mengenali Tuhan, memahami hikmat dan marifatnya. Itu yang penting. Nah, kalau gereja-gereja tertentu atau orang-orang Kristen tertentu kadang-kadang diajar untuk berani mempercayai kuasa Tuhan. Kalau tidak percaya kuasa Tuhan, berarti melecehkan Tuhan. Kita berani untuk belajar, tapi bukan belajar mempercayai kuasa Tuhan. Belajar mempercayai kebijaksanaannya, hikmatnya. Jangan melirik pada kuasanya, tapi lirik pada hakikatnya, hakikatnya, karakternya, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kadang-kadang ada pemikiran bahwa kalau orang berani percaya kuasa Tuhan baru dinyatakan. Kalau enggak berani mempercayai kuasa Tuhan, tidak mengalami mujizat. Seakan-akan keyakinan akali kita ini bisa membeli Tuhan, bisa mengatur Tuhan. Coba, apa anda ngawur, saudaraku sekalian? Jangan berpikir setelah Tuhan bikin mujizat, kita kagum-kagum lalu kita memuji-muji Tuhan. Aduh, betapa rendahnya Tuhan seperti itu. Sering diajarkan kalau seseorang berani percaya, maka mujizat terjadi. Seakan-akan terjadinya suatu mujizat ditentukan oleh pikiran manusia. Ini kesalahan. Keyakinan atau percaya terhadap kuasa Allah dapat dipakai untuk membeli kuasa Tuhan. Dapat diwujudkan mujizatnya. Aduh, saudara, sering kita tidak mengerti kenapa orang menjadi begitu bodoh. Memang di Alkitab ada kisah-kisah yang mengisyaratkan keberanian untuk percaya bisa mendatangkan mujizat. Seperti upan perempuan yang sudah pendarahan. Dia menjamah jubah Tuhan. Dari dalam diri Tuhan ada kuasa yang mengalir menyembuhkan wanita ini. Yang sakit pendarahan. Kadang-kadang ayat itu diangkat secara mentah. Lalu dikenakan dalam kehidupan orang yang tidak punya keadaan sama seperti perempuan pendarahan tadi, saudara. Lihat konteksnya dong, saudaraku, ya. Tuhan tidak berubah, percaya. Yakin Tuhan tidak berubah. Tetapi yang tidak berubah bukan hanya kuasanya. Hakikatnya juga tidak berubah. Wataknya juga tidak berubah. Sifatnya tidak berubah. Tuhan tidak perlu pamer kepada manusia mengenai hal-hal yang bisa dianggap manusia sebagai hal yang spektakuler atau hal yang luar biasa. Kedahsyatan yang pernah dilakukan oleh Tuhan, sebagian kecil dari keperkasaan yang tiada batas. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita membaca kedahsyatan Tuhan, entah membelah Kolsom, ya, merobohkan tembok Jericho, membuat singa tidak bisa makan Daniel atau melukai Daniel dan lain sebagainya. Allah itu dahsyat. Tetapi kedahsyatan yang ditulis oleh Alkitab mengenai Tuhan itu belum apa-apa dibandingkan kedahsyatan Allah yang tiada batas di alam semesta jagat raya ini. Sesungguhnya Tuhan bisa melakukan triliunan kali lipat dari apa yang tercatat di dalam Alkitab, ya. Allah bisa melakukan hal yang lebih luar biasa. Tetapi Tuhan lebih suka melihat kita bertumbuh, melihat kita berubah, melihat kita menjadi pribadi seperti yang Dia kehendaki.
Tuhan lebih tertarik hal itu, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan masalah ekonomimu, kesehatanmu, problem rumah tanggamu, dan lain sebagainya. Tuhan sangat peduli, saudaraku. Tapi lebih dari kepedulian Tuhan terhadap masalah-masalah jasmani, saudara, Tuhan lebih peduli untuk menyelamatkan jiwa kita, yaitu mengusahakan bagaimana kita kembali ke dalam rancangan Allah yang semula. Jadi kalau kita baca Alkitab, Allah menunjukkan keperkasaannya. Coba lihat konteksnya. Tuhan membelah laut Kolosom, iya. Melepaskan bangsa Israel dari Mesir, iya. Karena memang tidak berdaya. Orang-orang Israel itu tidak berdaya sama sekali. Mereka bangsa muda, bangsa yang masih muda, ya, setelah diperbudak ratusan tahun, mereka berdiri sebagai atau terbangun sebagai bangsa. Nah, untuk bangsa yang baru lahir di Mesir itu, Tuhan memberikan perhatian yang serius, yang seksama. Tuhan bikin mujizat, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Tapi tidak selalu begitu. Ketika sampai tanah Kanaan, Tuhan seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Bangsa Israel yang harus menyerang, memerangi orang-orang Kanaan tanpa ada mujizat. Lo lihat bagaimana Tuhan bekerja di sini. Ini eksistensinya. Tuhan tidak berubah di sini, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, memang kepada umat yang belum dewasa, Tuhan bisa menunjukkan keperkasaannya berhubung umat belum dewasa dan mereka masih membutuhkan bukti eksistensi Tuhan. Hal ini tidak akan dilakukan terus-menerus sebab anak-anak Tuhan harus menjalani hidup dengan tanggung jawab yang harus dipikulnya, bukan dengan kemudahan hidup. Jadi kalau Tuhan membawa orang percaya kepada hal-hal yang supernatural, karena memang dia perlu ditolong, perlu dibantu, khususnya orang-orang Kristen yang baru, ya, apalagi masih berpikir dengan cara berpikir kafir. Ya udah, Tuhan izinkan mereka mengalami hal-hal yang ajaib untuk membuktikan atau memberi tanda bahwa Tuhan yang mereka percaya, Tuhan yang benar-benar real dan hidup. Sebab ada orang-orang tertentu, saudara, kalau tidak melihat mujizat tidak akan percaya. Oh, saudara, ini fakta. Ada orang-orang tertentu yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti hal ini. Betul. Tidak mengerti kebenaran ini. Nah, kalau sekarang kita mengerti kebenaran ini, saudaraku sekalian, kita akan mulai memiliki sikap hati, sikap hidup yang benar. Sikap hati, sikap hidup yang benar. Kita mulai sekarang bagaimana mengalir dengan Tuhan. Tidak memaksa Tuhan membuat hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Bahwa Tuhan lebih suka kita dibawa kepada wilayah natural, di mana kita bisa bertumbuh dewasa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang saya harap melalui hal ini, Anda mulai mengerti peta hidup Kristen yang sesungguhnya itu. Peta hidup yang sesungguhnya adalah bagaimana orang Kristen secara natural di bawah Tuhan kepada pengalaman-pengalaman iman atau pengalaman rohani yang merubah karakter atau watak, yang memperbaharui karakter atau watak, bukan sekedar melihat mujizat. Mujizat tidak mendewasakan, tapi kebenaran firman dan pengalaman hidup akan mendewasakan orang tersebut. Saya berharap saudara akan terus bertumbuh dalam Tuhan, dalam kebenarannya. Sola Gracia.

Sahabat Iktu, selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa di Happy Birthday, menyapa sahabat Iktu yang di hari ini merayakan ulang tahunnya. Di tanggal 31 Agustus, ada beberapa sahabat Iktu yang merayakan ulang tahunnya. Kami ikut berbahagia dan ingin membingkiskan lagu spesial untuk sahabat yang berulang tahun di hari ini. Siapa saja yang hari ini berulang tahun di 31 Agustus? Ada banyak sahabat kita yang hari ini berbahagia. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan selamat berbahagia berulang tahun untuk Ibu Eni Pangestu yang ada di Jalan Kawi. Kemudian Bapak Susetyo Ristiani yang ada di Jalan Tegal Sari Perbalan. Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk Bapak Lim Hong Tik yang ada di Jalan Trengguli. Juga kami membingkiskan ucap kata yang sama, selamat berbahagia berulang tahun di hari ini untuk Bapak Rino Agung Hermawan di Jalan Seroja Raya. Kemudian juga untuk Bapak Aristarkus Riko Dwi AS di Jalan Diponegoro Salian Pati, Halo Kota Pati. Semoga masih bisa mendengarkan dengan jelas ya, melalui streaming juga bisa. Dan juga untuk Ibu Eni Sukistiani di Jalan Kendeng 4. Selamat berbahagia Ibu, terimalah bingkisan lagu mendatang, semoga memberi berkat dan sukacita tersendiri. Sebelumnya, satu ayat firman Tuhan ingin saya bingkiskan untuk Anda yang berulang tahun di Mazmur 20 ayat 4, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yuk kita simak bersama lagu yang spesial. Saya bingkiskan untuk sahabat Iktus yang baru saja

0: 0811-3021-990 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Kembali menyapa buat sahabat-sahabat Iktus yang hari ini 31 Agustus berulang tahun. Semoga yang disapa lagi dengerin, kalau gak dengerin bisa disampaikan tetangga sebelah kanan kiri. Sama berbahagia ya, hari ini ada sahabat kami, sahabat Rachel Dewi di Jalan Kentangan Tengah. Halo, semoga lagi mendengarkan, sama berbahagia ya. Kemudian Bapak Agus Sabto Hadi yang ada di Karangrejo Srondol, sama berbahagia untuk Pak Agus, ada salam sapa dan lagu. Kemudian juga untuk Bapak Teguh Krismanto yang ada di Jalan Argo Mulyo Mukti, Geraha Mukti Utama, hari ini juga berulang tahun Pak Teguh, sama berbahagia. Kemudian juga untuk Bapak Abraham Handoyo yang ada di Wonomulyo Mukti Barat, Tuhan berkati Anda. Kemudian sama berbahagia juga untuk Bapak Anton Hasan di Jalan Taman Setiabudi. Selamat ulang tahun Ibu Elawati yang ada di Jalan Progo. Halo Ibu, Tuhan berkati Anda. Juga untuk Ibu Retno Setiawati yang ada di Tanah Mas. Tepatnya di jalan apa nih Ibu Retno? Oke, semoga lagi bergabung, Tuhan berkati Anda. Dan sahabat Sugiono di Desa Dempel Tuntang. Hai, Kota Tuntang, Desa Dempel ya tepatnya ya. Selamat berbahagia untuk sahabat kami Sugiono di sana. Tuhan berkati Anda. Kembali kita akan bingkiskan lagu mendatang, memberikan kebahagiaan tersendiri di kala sedang berbahagia berulang tahun. Doa terbaik untuk Anda, diberikan kesehatan, juga umur panjang dan sukacita ya. Bersyukur untuk setiap rahmat Tuhan sepanjang usia yang Anda jalani hingga saat ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Radio Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Happy birthday 96.5 FM, ikut sahabat Anda, ikut berbahagia untuk sahabat-sahabat yang merayakan ulang tahunnya di hari ini 31 Agustus, melanjutkan kunjungan kami lewat udara dan menyapa mengucapkan selamat berbahagia. Terbingkiskan lagu yang sudah saya siapkan nih untuk sahabat kami yang berbahagia, sahabat Anik Madalena yang ada di Kendal. Halo Kota Kendal, selamat pagi untuk sahabat Ani, Tuhan berkati Anda di ulang tahunnya. Kemudian sahabat Mia yang ada di Kuala Mas. Halo Mia, apa kabarnya? Ada salam dan lagu yang terbingkiskan melalui 96.5 FM. Kemudian juga ada Ibu Budi. Pak Budi ada? Iya, Ibu Budi. Ya, sama bahagia Bu Budi, berbahagia dengan Pak Budi ya yang ada di Jalan Puri Anjasmoro. Tuhan berkati Ibu. Ada salam dan juga lagu yang terbingkiskan. Kemudian juga untuk sahabat Nita. Halo Nita yang ada di Sidorejo, di Jalan Sidorejo ya. Semoga juga lagi bergabung bersama kita. Ada bingkisan lagu, semoga memberikan sukacita tersendiri. Dan kita tahu bahwa Allah selalu ada, Tuhan selalu ada bersama kita, memberkati Anda. Kita ingat kasih penyertaannya di sepanjang usia sahabat Iktus. Dan kita tahu bahwa pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Tetap terus bersandar kepadanya, niscaya kita akan beroleh kekuatan baru dalam menjalani hari-hari yang akan kita lalui.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

yang berulang tahun di hari ini. Cukup banyak ya sahabat kita yang berulang tahun. Adakah yang kelewatan? Mohon maaf kalau ada yang kelewatan ya. Selamat bahagia buat Anda, walaupun mungkin tidak saya sapa secara langsung kalau sahabat lagi dengerin. Nah, di catatan kami yang berulang tahun di hari ini berikutnya, 31 Agustus, ada Bapak Seto ya, Bapak Seto Adi Harsono di Jalan Sisingamangaraja. Halo Pak Seto, selamat ulang tahun ya. Kemudian juga untuk Ibu Yuliana Haryanto di Jalan Kebang Anom. Halo Ibu Yuliana, ada bingkisan lagu sama berbahagia. Kemudian Ibu Widya Stuti Nonot Sudarno di Jalan Dr. Ismail Semarang Atas kalau gak salah ya. Oke Ibu, selamat berbahagia Ibu Widi. Tuhan berkati Anda. Ibu Yeni Gunawan di Jalan Dahlia, selamat berbahagia Bu Yeni Gunawan, apa kabarnya? Tuhan berkati Anda di hari ulang tahunnya. Juga untuk sahabat kami Suster Agustina Winda Suliswati di Panti Wilasa Dr. Cipto, hari ini juga berulang tahun. Selamat berbahagia, Tuhan berkati Anda. Tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu sama. Bersyukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu, seperti dalam 2 Korintus 9 ayat 15. Selamat berbahagia.

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Terasa waktu yang batasi kita ya. Itu tadi bingkisan spesial untuk sahabat-sahabat kita yang berulang tahun di hari ini 31 Agustus. Kiranya berkat melimpah dalam kehidupan Anda, berkat kesehatan, sukacita, dan juga dilancarkan segala pekerjaannya. Tuhan berkati, sampai jumpa. Shalom.